Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Kembali balik lagi Suneta nih ya dengan informasi untuk Anda. Kali ini di pukul 7 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Program Pesona Budaya Borneo, kali ini kita menuju ke Kalimantan Timur. Nih, kelop hari ada ulop doyo. Apa nih ulop doyo? Ulop doyo ini adalah sejenis tenun ya, warisan Dayak Benua. Ulop doyo ini merupakan jenis tenun ikat ya, berbahan serat daun doyo atau Curliclia latifolia. Nah, daun ini berasal dari tanaman sejenis pandan yang berserat kuat dan tumbuh secara liar di pedalaman Kalimantan. Salah satunya di wilayah Tanjung Isui, Jepang, Kutai Barat. Agar dapat digunakan sebagai bahan baku tenun, daun ini harus dikeringkan dan disayat ya, mengikuti arah serat daun hingga menjadi serat yang halus kelopak hari. Serat-serat ini kemudian dijalin dan dilinting hingga membentuk benang kasar seperti itu ya. Benang daun doyo ini kemudian diberi warna menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Warna yang umum ditemukan antara lain ada merah, coklat gitu ya. Warna merah berasal dari buah glinggam kelopak hari, kayu oter, dan ada juga buah londo. Adapun warna coklat diperoleh dari kayu uar. Kelopak hari, nanti kita lanjutkan kembali tenun ulop doyo ini seperti apa ya. Kita akan hadirkan dulu lagu berikut ini bersama Lucian Celia dengan Bagantung Melai Tundun Jantung ya. Oke, untuk kelopak hari di pagi hari ini spesial ya, sepertinya hadir dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Tengah ini dia. Lagunya untuk kelopak hari spesial.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian diduduk.

0: Bukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Hui, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Heh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au.
3: Ewe tuna TG jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, manapa mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

kita nih ya, masih dengan informasi Ulap Doyo tadi ya, dari Kalimantan Timur ya. Untuk beberapa hari apa sih informasi ini kami hadirkan dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo untuk Anda.

prediksi perkiraan cuaca tentunya untuk Pulau Pahari dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan langsung saja kita hubungin kontak telepon dari kantor BMKG Palangkaraya ya di pagi hari ini untuk mengetahui informasi terkini, terupdate, teraktual ya terkait cuaca di pagi hari ini tentunya untuk Pulau Pahari. Dan sudah tersambung di ujung telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.

0: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi, kelapa hari dimanapun Anda berada. Untuk mulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan kecuali untuk wilayah kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, dan Jekan Raya yang diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang segala aktivitas teman kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Ihsan untuk informasi cuaca di pagi hari ini, tentu saja untuk kelapa hari dimanapun berada ya, semoga saja bisa menunjang segala aktivitas kelapa hari. Dan kembali kita lanjutkan nih ya informasi terkait pesona budaya Borneo di pagi hari ini, tentu saja kelapa hari. Sebelum kita hadirkan informasi pesona budaya Borneo dari Kalimantan Timur tadi, Lopdoyo, kita dengarkan kembali lagu yang berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi Kulo Bahari kembali nih ya dengan informasi untuk Anda ya. Kali ini kami hadirkan ya untuk Kulo Bahari masih dengan kain tenun yang ada di Kalimantan Timur ya. Kulo Bahari Ulep Doyo tadi ya. Oke, kali ini secara umum nih ya untuk motif dalam kain ulep doyo ini terinspirasi flora dan fauna Kulo Bahari yang ada di tepian Sungai Mahakam ya, atau tema peperangan antara manusia dengan naga.
1: Wow,
0: manusia dengan naga. Motif yang terdapat pada kain juga menjadi identitas si pemakai seperti itu ya. Dan motif wanik ngelung misalnya yang digunakan oleh masyarakat biasa. Sedangkan motif jaun nguku digunakan kalangan bangsawan atau raja ya. Pembedaan strata sosial ini mengindikasikan adanya sistem kasta yang berlaku.

proses pembuatan tenun ulap doyo ini diwariskan secara turun-temurun begitu ya, melalui proses yang unik tentunya Pulau Pahari. Nah, kaum wanita Dayak Benua ya mulai menguasai proses pembuatan tenun ini sejak usia belasan tahun ya, secara spontan. Tanpa melalui proses latihan ya, mereka menguasai teknik ini hanya dengan melihat proses kerja para wanita yang lebih tua ya, seperti ibu dan juga sepupu mereka secara berulang-ulang. Karena transfer keterampilan yang berlangsung secara unik ini, hampir dipastikan sulit menemukan orang yang menguasai teknik tenun ulap doyo di luar suku Dayak Benua. Betul sekali ya, Pulau Pahari ini teknik yang sangat unik ya. Hanya melihat saja secara berulang-ulang begitu ya, transfer keterampilan itu ya. Oke, Pulau Pahari itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada berita mahalau dan juga informasi Pesona Nusantara untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Promas Suara Budaya Palangkaraya, dan tentunya nanti Pulau Pahari di pukul 9 juga akan ada program Warung Hureh, dan narasumber kita datangnya jauh-jauh gitu ya, dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi yang akan kami hadirkan nanti dalam program obrolan Warung Hureh ya.

Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Kalimantan Tengah periode 2026-2029 yang digelar di Aula Cayang Tingyang lantai 1 kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat dan sukses pada anggota KPIJ Kalimantan Tengah yang telah dilantik. Ia berpesan agar amanah dan tanggung jawab besar tersebut dijalankan dengan kerja keras serta komitmen tinggi. Menurutnya, di era digital saat ini arus informasi sangat cepat dan tanpa batas, yang tidak lagi hanya datang dari lembaga penyiaran konvensional, tetapi televisi dan radio, tetapi juga dari berbagai platform digital yang tidak semua memiliki standar pengawasan yang jelas. Gubernur menegaskan, KPID merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong lembaga penyiaran televisi dan juga radio di Kalimantan Tengah ya, agar mampu memproduksi konten siaran yang positif, objektif, dan juga mendidik masyarakat. Dan ia berharap KPID Kalimantan Tengah dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan penyiaran di daerah mampu menyebarluaskan program-program strategis pembangunan daerah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Romipat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kelopak Hari kembali, saya Suneta Matike ya. Menemani aktivitas Kelopak Hari di pagi hari ini tentunya. Di rangkaian program Pesona Nusantara 1 jam ke depan hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kelopak Hari kali ini kita menuju ke Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Ada tradisi tari presian gitu ya, presian. Seperti apa nih tari presian di Lombok gitu ya. Nah, Kelopak Hari, awal mulanya presian ini terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraan gitu ya, setelah bertempur di medan perang. Nah, tradisi upacara tradisional tari presian ini juga dilakukan suku Sasak ya, untuk meminta hujan seperti itu ya, Kelopak Hari, pada bulan 7 kalender Sasak. Namun ya, sering berjalannya waktu, presian ini menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Bahkan saat ini presian juga menjadi atraksi wisata unggulan dan rutin digelar dalam festival besar ya. Festival besar seperti Bau Nyale atau perayaan HUT kemerdekaan di NTB. Pertunjukan seni tari upacara tradisional ini syarat dengan unsur kekerasan ya, Kelopak Hari. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan dengan tongkat rotan atau pejalin sebagai senjata janende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng. Mereka saling pukul ya untuk mengalahkan lawannya. Kelopak Hari, nanti kita lanjutkan kembali, menarik sekali nih ya informasinya, jangan kemana-mana dulu. Yang pastinya kita akan dengarkan kembali lagu daerah Nusantara berikut ini. Ada Mas Do dengan Kisinan ya. Untuk Kelopak Hari pagi hari ini nih, tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19, namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesona Nusantara,

kita akan lanjutkan kembali ya. Mohon maaf ditinggal sebentar gitu ya, gak apa-apa. Aduh, kebelet banget ya. Oke, kita lanjutkan kembali nih informasi untuk kelapa hari yang pastinya di pagi hari ini ya. Masih dengan informasi dari Lombok tadi ya, menguji keberanian lelaki melalui tradisi tari presian ya untuk kelapa hari. Kelopak hari, pertarungan yang dilakukan dalam 5 ronde dengan durasi 3 menit tiap ronde ini menawarkan aksi yang mendebarkan ya. Besetan rotan dan cara berkelahi yang tersaji mampu membuat jantung semua orang yang menyaksikan berdegup kencang gitu ya. Berdegup kencang. Pukulan yang dihasilkan juga bisa membuat pepadu ini mengalami luka bagian badan. Bahkan bisa membuat luka bocor di kepala. Waduh, ini berbahaya sekali kalau pahari, jangan ya. Gimana ya, harus ada ini, apa namanya, untuk melindungi diri tuh, apa ya, perlindungan. Nah, jika sudah begitu, presian ini akan dihentikan dan diganti dengan pepadu lainnya. Kalau pahari, wah ini olahraga unik sekali tapi berbahaya ya. Jadi harus hati-hati ekstra. Dan bagaimana caranya agar tidak menimbulkan kerugian gitu ya, baik dari sisi pepadu dan sebagainya. Kelapa hari, nanti kita lanjutkan kembali, ada lagu kembali menemani aktivitas pagi Anda berikut ini ya. Kali ini ada NDXAK dengan Tewas Tertimbun Masa. Masa lalu ya. Ini dia lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beberapa hari kita hadirkan kembali informasi terkait menguji keberanian ya lelaki melalui tradisi tari presian di Lombok tadi ya. Nah, setelah pertarungan yang dilakukan dalam 5 ronde tadi ya, beberapa hari pembekar ya Pak Kembar sedih memiliki tugas yaitu memilih penonton yang akan melakukan pertarungan presian gitu ya. Penonton yang dipilih dari pinggir lapangan ini bisa menolak ajakan ataupun bersedia, seperti itu tidak dipaksa juga keluar hari ya. Nah, untuk melakukan presian ini, nah jika sudah ada dua pepadun yang dipilih, maka wasit akan memukul ND dengan rotan tanda pertarungan siap dimulai keluar hari. Sebelum pertandingan atau bertanding gitu ya, pepadun mengenakan kain khas Lombok ya, yang diikatkan di kepala dan di pinggang. Dengan arahan pekembar senti ya, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presian. Bebunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek gong dan juga suling mengiringi pepadun saat melakukan presian. Pukulan tangkisan dan sabatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekali ya, sekaligus mengerikan seperti itu. Namun di balik semua unsur kekerasan yang ditampilkan, presian ini memiliki pesan damai kelopak hari. Setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadun akan saling berpelukan ya. Dahulu presian yang dilakukan oleh orang dewasa, namun sekarang mulai banyak dijumpai kompetisi presian untuk kategori anak-anak atau remaja. Hal ini sebagai salah satu upaya pelestarian budaya sejak kini, tapi tetap dilakukan dengan pengawasan ketat dan menggunakan rotan yang lebih ringan, sehingga aman untuk anak-anak.

Bapak, itu tadi informasi terakhir kita sekaligus menutup jumpa kita di program Pesona Nusantara ya. Karena kebersamaan kita di program Pesona Nusantara ini hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi pukul 9 kalau Pak Hari akan ada program Warung Hureh ya. Dan yang pastinya akan ada narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada lagu kembali kami hadirkan untuk Anda berikut ini bersama Fakhrur Ready dengan Oi Hai Sayang untuk Anda berikut ini.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

menerima kunjungan kerja reses Dewan Perwakilan Daerah DPD RI di dua lokasi strategis, yaitu Aviation Naval Terminal AFT Cilik Riwut, Palangkaraya, serta kantor sales area retail Kalimantan Selatan pada Kamis kemarin. Langkah ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan sektor energi guna memastikan ketersediaan dan kendala distribusi bahan bakar di wilayah Kalimantan. Kunjungan kerja DPD RI Komite 2 di lingkungan di Kalimantan Tengah dihadiri oleh Habib Said Abdurrahman, sementara di wilayah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Habib Hamid Abdullah. Fokus utama pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari ketahanan stok aftur, mekanisme penetapan harga hingga pengawasan distribusi LPG bersubsidi bagi masyarakat. Corporate Operation and Service Regional Manager Kalimantan, Immanuel Cornelius Silian, yang mendampingi kunjungan kerja di Palangkaraya menjelaskan bahwa aftur merupakan produk non-subsidi yang mekanisme harganya mengikuti ketentuan pemerintah dan dinamika energi global. Ia menjelaskan secara umum struktur biaya penerbangan terdiri dari beberapa komponen utama, yakni aftur, operasional pesawat, biaya bandara dan navigasi, pajak dan yuran, ground handling, dan layanan penumpang, serta distribusi penjualan dan komersial. Demikian saya Sunita Mantikei, sampai jumpa pada berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Kalau

0: Jewu, tabe selamat linggu nalatai, salam sehujud karende malempang, adil katalinu bacuromin kasaruga basa ingat kajubata, arus. Selamat, hanjewu mina mama pari-pari samandiai, halulitinai dengan aku Nyai Suneta, itulah hanjewu tuh program Warung Hure. Dan pasti aku di hanjewu tuh dia kebuat maksudnya lah, TG. Ibu itah aja paling cantik tuh lah. Rumah Barabalai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung itah bapander dengan beliau. Halo, selamat hanjewu Ibu.
1: Selamat hanjewu Kea.
0: Narek kabar hanjewu tuh?
1: Kabar bahalap. Jadi pembawa acara itah tuh sungguh sangat cantik ya.
0: Luar biasa hanjewu tuh segar lah Bu. Lah habis ada Jumat tuh biasa tuh olahraga helu.
1: Iya.
0: Kena limas olahraga mini soccer likute. Sepak bola tapi jadi anu ih. Jadi penghibur narek dulu ya.
1: Jadi tim hore.
0: Oke, hanjewu tuh pembahasan itah terkait bahasa dan lingkungan merupakan harmoni budaya untuk masa depan, akan masa depan lawan Bu.
1: Iya, iya.
0: Oke, dan hanjewu tuh mungkin aku hendak mengetahuan helu aktivitas Bu Kambang atau Ibu Kambang hendak memperkenalkan diri helu, mungkin TG je lebih hendak mengetahuan terkait Ibu Kambang secara pribadi mungkin.
1: Secara pribadi. Iya tahu Ibu. Jadi bara aran teh jadi ketahuan lah ciri khas teh kan Kambang. Jadi puna ulu Dayak semata ieu. Jatun ti aran di likutahin deui puna Kambang ku di TI. Kemudian aku tuh begawi melalui Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Jembas teh amun huang dunia di luar dari dunia pekerjaan di birokrasi, aku pengamat dan pencinta seni di TI.
0: Pengamat dan pecinta seni budayawan pastinya lah, kurang lebih
1: ya.
0: Nah Bu Kambang, enda perjalanan bara kantor kan RRI itu TG menyundal kendala dia?
1: TG menyundal kendala teh meti itu budaya tuh budaya antri ya.
0: Nah, tradisi antri dan budaya antri jika melalui SPBU.
1: Iya betul sekali.
0: Nah, menurut sudut pandang Bu Kambang tuh, karena kita membahas je topik kita, kita isu ke isu je terhangat tanda tuh. Kira-kira nara yang pi masalah sing ngeto antri ikut tiba-tiba aku teh nah.
1: Hanya secari kertas yang
0: secari
1: tidak.
0: Kertas si
1: bujur. Iya, hanya secari kertas dan bahasa yang ada di dalam kertas itu tahu memicu ulu. Akan antri ku teh kan kekhawatiran ku teh.
0: Bahasa teh memang puna luar biasa, harus bahasa teh harus bahalap indah dan tidak mengundang unsur ulu teh khawatir.
1: Iya betul, bujur.
0: Menurut Ibu tenara pi bahasa je kurang lebih je menampak lu khawatir teh.
1: Mungkin di pembatasan pembatasan untuk BBM itu sendiri ketena di teh di mungkin di kata pembatasan.
0: Iya. Tapi memang baru pemerintah ya jadi TG mampalua. Aturan jika Bu memang jadi TG surat edaran bar pemerintah kia bahkan mele daerah TG pembatasan kia. Nah jadi TG memicu masyarakat tuh khawatir lah Bu.
1: Iya bujur.
0: Akhirnya EWNT kebingungan. Di samping EWNT dahulu beraktivitas kalau biasa tapi dibatasi kan karena jumlah anu teh liter teh liter arek. Jadi biasa event to berdrum-drum, akan event begawi gitu dunia kerja akan mulai luar lah. Bagi aktivitas kita sehari-hari, jadi pengguna motor sehari-hari kerja kita. Nah, luar biasa ya. Itu memicu pro dan kontra di masyarakat Kalteng.
1: Gawi bahasa kia kan.
0: Bahasa
1: baik itu kan bahasa lisan, bahasa itu secara langsung atau bahasa secara tertulis itu pun tahu mempengaruhi ulu. Apalagi itu di memegang kebijakan.
0: Harus itu kenampi lah dia pengitan dia mengkritik lah
1: dia
0: kenampi mungkin Ibu tuh tege suatu ide atau kalimat bahasa di bahalap sehingga masyarakat teh membaca dengan bahasa jepuna benar-benar tahu dipahami dan tidak membuat khawatir masyarakat kira-kira kenampi
1: gawin kan kadang-kadang kutu ita tuh menerima informasi itu harus tak payah kebenaran. Nah, tahu kaya di tek kan belum tentu kebenaran yang dikirim disebarkan di medsos atau media narai tek kan media sosial itu mungkin tidak kebenaran yang terjadi. Tapi kan yang terjadi itu kan tahu kaya tuh kertas tuh tahu diedit ulu.
0: Tahu
1: ulu mengedit unsur di dia pas dia bertanggung jawab pokoknya. Tadi tahu payah-payah tapi itu kan jadi ditanda jadi pemerintah jadi nampaya dan jadi muhun ya mudah-mudahan beberapa andau tuh dia andai kute tahu mengurai antri kute
0: dan tahu berjalan kalau biasa itah nah
1: gawin tipe budaya ulu Dayak terutama ulu Kalimantan Tengah tuh tidak dia puji dikelat tuh sebenarnya selama gin itah tuh selama barang tege semahal apapun tetap itah milik kute selama barang itah cukup nah kute
0: tapi
1: sebenarnya
0: tapi buhen tiba-tiba barang tege tapi kok antri kute
1: nah, karena dibatasi awna
0: gitu dibatasi endawna sehingga nah amun aku menang payah lah bu lah mungkin isut pemikiran beraku mun aku menang payah menantuani dia aja aku meneliti
1: tadi iya,
0: sekedar
1: iya,
0: menantuani ai
1: bujur kayak itu menantuani ai anggaplah kita netizen betul lah
0: iya jadi aku nampayah awi jadi batasi endauna sehingga para narekonita naji sewu tolu manjual manjual eceran jikau nah awen jelang ya awen cepat tuh melangsir biasa teh akhirnya dia uli melangsir awi jadi batasi endau nah cite aja mengakibatkan
1: antri
0: iyo jadi mengakibatkan pasokan akan eceran teh kosong awi awen jatun mengantri awi awen jatun dia uli memilih dia jadi tahu memilih dia uli habis pembatasan di kawin tahu dia uli di are nah jadi akhirnya awen teh kosong nah sehingga masyarakat are itu jadi ya biasa amun aku napa ya lah bulan
1: jujur
0: jadi ya biasa milih minyak mulai pom bensin akhirnya memilih mulai pom bensin nah jite je menampak penumpukan Hyundai di luar jadi tenda
1: amun aku
0: napa ya
1: iya bujur
0: punah natuani ku ngeliling kota Palangkaraya
1: jatun neka
0: bos jatun lu manjual bensin
1: pernah jatun
0: merah mulu guang
1: pom bensin
0: numpuk akhirnya
1: iya bujur nah,
0: sedangkan pom bensin kita banyak pire uli hitung
1: dengan jari lah bara ujung ke ujung kan amun di luar Cilik Riwut lah di sampai pal 11 TGJ limbas teh pal uju TGJ jadi dua mulai Raja Wali di daerah Cilik Riwut Raja Wali TGJ
0: telu
1: lah Raja Wali IJ yolah tukip SMA SMP telu nala limbas teh yo Bukit Keminting TG limbas teh Yusudarso Geobos
0: uju
1: limbas teh Soekarno limbas teh Setaji RT Amilono
0: 10
1: Imam Bonjol kan
0: 11
1: iya limbas teh Penegoro jadi
0: iya dia sampai ke Reare dia sampai ke 20 lah pemimpin jadi akhirnya mengakibatkan penumpukan masyarakat
1: limbas teh kan dibatasi
0: hindai jadi dibatasi pun awi dibatasi jadi puna menampa awal
1: pemicu ije kata tapi ije kota ije kelewu kan hanya ije kata ya imbas ah pembatasan gitu jadi kita memilih kalimat teh memilih kata teh puna tutu i awun penuluh nah baik secara lisan maupun secara tulis
0: harus dipahami benar-benar kalimat jadi harus kita memperluakan masyarakat atau membaca dengan seksama ibarat tidak merugikan event kia.
1: Iya, karena itah kia aku gentak karena antri.
0: Iya, karena imbas aurasi.
1: Imbas itah. Iya.
0: Akhir aku tuh berpikir hendak milih sepeda.
1: Iya. Mungkin tahu kia mengarahkan kan sepeda anu anu.
0: Sepeda gues.
1: Gues yo.
0: Abi.
1: Tapi sadang kia ke Jawa.
0: Oh, bujur. Ramon buang kantor ibu ke Jawa.
1: Iya.
0: Aku berahuma tuh kepi. 5 menit sampai.
1: Iya. Latih pangikam.
0: Iya. Nah, Bu Itah kembali ke topik lah berkaitan dengan bahasa Teendau.

0: memperhatikan lingkungan. Nah, mangat manapa masyarakat tuh tahu merasa lingkungan teh milik sendiri kutu, padahal lewat tuh pernah jadi melehetu ibarat Tepalangkaraya Kalimantan. Iya. Belum lahir melehetu, tapi lewat tuh masih indah memiliki rasa memiliki kutu tanah dengan wilayah lewat sendiri kebuat kutu tanah, sehingga lingkungan tuh tidak terjaga dengan baik. Bu, silakan menurut Ibu kenapa?
1: Amun aku misek kawalan-kawalan di pendatang lah, ewente agak kesulitan kan ewen, namun apa bahasa ita, terutama bahasa ngaju, ya ngaju ataupun maanyan. Paling mudah kan ewente nanti paling mangat itu bahasa Banjar.
0: Bahasa
1: Gawin
0: Banjar.
1: Agak mirip dengan bahasa Indonesia kan ewen kutel. Amun berbicara ita bepandar kecintaan ewen terkait uang Kalimantan Tengah tuh khusus Palangkaraya tuh cinta kan ewen paling mangat gawin hiruk piku ka ulu ate budaya ita tuh budaya yang sangat anteng lah orang yang orang yang mau menerima kondisi gawin ita tuh kan patuh kute sama kalau lagu ewe di aku ingat ewe di menyanyi lagu itu di Bapak Cicak Kos Boyona di Kail dan Jala pun bisa menghidupimu. Oh, kan TG iya iya.
0: Bukan di, kolam susu.
1: Dan itu kan TG orang Kalimantan Tengah ke Tenan. Ita tuh kan belau ita nang gak sayur. Muhun ita kan anu kan TG Kelakai.
0: Gua ikut huma
1: ieu. Ih, TG Kelakai
0: ke Tenan. Padang Kelakai.
1: Ai Padang Kelakai. Jadi mangha mo handak belum mele anu itu kan mangat gitu
0: lo mangat
1: sebenarnya tapi itulah amun ta terkait ewen untuk mencintai ita mencintai budaya ita melalui bahasa mungkin agak sulit gawin narai agak balik gitu lah gawin narai kon ewen bahasan ita

0: kenampi yaitu tadi amun itah kalau itah pandai rendau na kan bahasa ijek kata membuat itah tidak harmoni gawin itah harus berburu-buru berbondong-bondong kakarabut melai pom bensin hanya gawin ijek kata membatasi narekonuluhna terbatas kutek kan hanya satu kata hanya ijek kutak teh penuluhna akhirnya membuat ulu gelisah terpicu kutek membuat lingkungan menjadi ijek macet gawian tersandat gawin tege ijen lah bu dia capat tame gawin antri jadi alasan dai kutek kan tapi memang ketutuk ya kutek ben antri kutek lasut-lasut andau sampai akhirnya hak gawin haranan hak rabut kutekna hak kelahi kula andai
1: menimbulkan konflik hindai
0: iya menimbulkan konflik hindai kutek efek tawami kan Palangkaraya tuh handak ije-ije masing-masing itah dinun mata andau kan gin kelasutan luar biasa
1: Teh je menampa itah tuh dia harmoni baya ije kata je kawin dah.
0: Iya nah.
1: Membatasi. Kira-kira selain membatasi itu kalimat je pasti narai lah. Mangati bahala pau te penyeneh teh.
0: Iyalah. Sebenarnya teh kan dibatasi ditau di kau ka amun tau ditah ganti ku teh kan. Tau ih di seperlunya atau tidak usah anu kute sosialisasi even langsung turun ke lapangan menanture keadaan tidak hanya langsung lewat surat atau narai kan kalau kita kan ayah tuh akibat dikute nah kan oh mandai anu Lombok gawi minyak mandai sebenarnya kan tidak serta merta perdagangan kita mandai hanya gara-gara ije kan tapi tege anu tege teori atau TG anu akan tahu pandai barang gawe narai dampak aku teh nah aku teh dan are faktor sebenarnya dan pemerintah teh amun tahu kan langsung terjun ke lapangan menenture keadaan sidak langsung aku teh terus amun di pom bensin di narekon dulu di melanggar anu nah kan tahu even melakukan TG nakal aku teh nah aku sebenarnya tegak ke pembahas buhen sampai tahu antri kutu kutek kan ternyata memang hanya secari kertas dia nampak itah teh jadi berbondong-bondong gong pom bensin dan kemudian teh kan hanya gara-gara kekhawatiran itah yang belum tentu itu terjadi sebenarnya
1: padahal pemicu teh kekhawatiran barang efek perang dunia jikau nah padahal belum tentu ke itah teh berdampak kita kan masih kejauh ibaratnya masih ulih kita mandiri lah
0: ya, kan pemerintah pasti jadi menghini jadi tahu menggawikan kita itu kan istilah sumber daya alam kita kan masih are
1: dan sekalipun lah boleh tiap tahun itu seperti itu jumlahnya tidak mungkin akan kurang gitu kan buktinya ulih kita berjalan hidup normal Jak pemerintah mengkritik pemerintah cuman tegi isu tilah masukan mudahan ewen utama ini amun ewen membatasi akan masyarakat biasa telote nilai dan jumlah kare nah akan ulu jepuna penggawi jepuna gawi nayu sehari-hari jim membutuhkan arek kute tena harus kia iya elak membatasi cuman elak keje sama ratakan dengan itah jadi biasa kutu
0: iya betul
1: dengan cara misal ewen te harus memperahan surat izin ewen begawi nah jim membutuhkan minyak teh arek kutete na.
0: Iya bucur.
1: Ini enggak iya kan yang punya tege bukti.
0: Iya.
1: Tapi munakan memang arek
0: nakal kayak pang. Masyarakat tuh tege kayak ayo atau tege kayak di masyarakat tuh daripada anu ku. Ayo ije ke huma ije. Iya dah. Biar arek dinun kan ije ke huma ije gitu. Tapi memang ketutu kayak kan gue ije ke huma tege di jalur ke kiri, jalur ke kanan.
1: Iya. Are jeba dongil dah akhir bikin-bikin dah telu jingguan ewen nah.
0: Iya, bujur.
1: Telu jik lutek nanti.
0: Mudahan ini anu jadi
1: cepat kan, teratasi Nah, amun menurut Ibu tuh lah kenapa hubungan antara pelestarian bahasa daerah tuh dengan kepedulian lingkungan itah sekitar tuh.
0: Iya. Gawin itah tuh kan terkhusus wong Palangkaraya tuh bahasa tuh jadi arek ya bilingual kute arek di pendatang jadi tege paguyupan segala macam kan.

0: intinya wilayah di kaya akan keberagaman budaya dan suku suku teh kan. Jadi suku Dayak di Puna sebagai penduduk asli dan didampingi berbagai peguyupan beken kutek kan harmoni budaya teh Huang Kalteng teh terwujud melalui perpaduan bahasa, adat dan penghormatan itah akan lingkungan Bu lah yang disatukan oleh falsafah hidup bersama Huma Betang. Itah hapa Huma Betang itah manu kan. Baste itah nah peran mentah manu handak anu teh peran bahasa dalam harmoni sosial teh TG ara sewu tete revitalisasi bahasa ya, ya baik kita bahasa daerah kita teh bahasa Ngaju, Maanyan, Utdanum, timbas teh Melayu dialek Ketawaringin, baste pelestarian identitas budaya kita, baste kan amun pelestarian identitas budaya kita teh kalau karungut, deder, baste tumet lewut, gitu kan. Anggaplah lima aliran aliran sungai, gitu. Lima aliran sungai di Huang Kalimantan Tengah. Di lima aliran sungai itu kan TG bahasa berbeda, TG musik ke berbeda, TG tradisi ya di berbeda, kute. Jadi disatukan, kute kare. Kute dipadukan. Jadi akhir te sebuah harmoni yang indah. Betul. Amun dipadukan Huang Festival kah, Huang Narai dijadikan di te, tau kia kan menarik wisata.
1: Harmoni ya rasanya.

0: Kenapa? Tantangan terbesar te, uang menjaga harmoni itu endau. Antar budaya modern, budaya tradisional.
1: Tantangan terbesar itu adalah ego.
0: Ego.
1: Ya, menurut aku adalah ego. Tantangan terbesar itu adalah ego masing-masing yang pemilik atau penutur bahasa di teh lingkungan di teh sebenarnya. Tapi kan itah mau anak menentur teh tentang lingkungan dan kearifan lokal atau ekologi budaya itah mah anu untuk membuat titik menjadi harmoni lah. Kalau itah di pemilik utama mereka Kalimantan tuh kan masyarakat Dayak di Puna di memiliki hubungan erat dengan alam Huang Kalimantan Tengah tuh yang tercermin huang tradisi dan kearifan lokal dia menjaga keharmonisan antar manusia dan lingkungan. Tapi kan kadang-kadang itah menenture bara tradisi manugali ding manugali lo nah kegiatan kan beda tuh di menanam pare bimbul pare mele sawah dengan di manugal teh beda beda
0: badanum dengan jigean
1: iya menitah kan manugal di sebenarnya teh kan di are anu kenampi cara menunjukkan harmoni setiap wang alam serta memperkuat karakter kerjasama mele manugal harmoni mele alam teh kita kan membakar tuh tapi TG anu batasa untuk membakar khusus anu iya arate kan membuat petak teh tahu gembur, tahu subur. Yo. Kemudian kan kita teh kerja sama TG di melubang petak, TG di menanam biji pare ya nah,
0: menabur.
1: Limbas teh TG di mangarungut, akan menengah hibur, TG menghibur, TG hinda di memasak, TG di anu jadi pengingan di teh ekologi budaya yang dijadikan pemersatu. Maksudnya ekolinguistik hindai. Ekolinguistik itu terkait studi tentang bahasa, terutama bahasa Dayak Ngaju, menunjukkan bahwa jamin aku tuh ngaju lah, jadi dia di terlalu egois ke ngaju-ngajuan gitu ya. Gamin kebetulan aku di lu ngaju gitu kan, menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan hubungan harmonis. Gamin narai, bahasa ngaju itu kan are penutur lah. Coba kompayahalah. Itah lu ngaju, belum tentu itah tahu bahasa Maanyan.
0: Kurang sulit kayaknya bahasa Maanyan gitu.
1: Belum tentu tahu kayak itah bahasa Utdanum atau bahasa Kadori. Tapi ulu Maanyan, ulu Kadori, Utdanum pasti tahu bahasa ngaju. Gawinare, anggaplah bahasa ngaju ditu tu adalah penutur teh mayoritas kute.
0: Arek
1: penutur lah kute anua.
0: Sehingga di mana-mana dan even selalu ketemu dengan ulu itah Dayak Ngaju. Jadi akhirnya kita tahu lah isu-isu.
1: Iya, jadi di teh bahasa Ngaju itu membuat harmoni lingkungan

0: arek lah unsur-unsur di punatama itu, dan kalau olahraga, kalau olahraga itu kan unsur salah satu memperkat dan membuat harmoni lah. Gabi narai semua penutur bahasa yang ada pun yang ada di Kalimantan Tengah, entah itu barakue pasti tahu gitu. Kalau belogo, kalau sepak saut, emang tahu melakukan atau narai gitu kan, itu olahraga gitu. Dan menurut aku Festival Isian Molang tuh juga salah satu untuk membuat harmoni terkait bahasa gitu. TGK kan selain olahraga, TGK tradisi kia yang akan ditampilkan nih, bahasa TGK tarian kia, tarian di tidak semua tarian pedalaman, tapi TGK tarian pesisir, karena kita huang Kalimantan Tengah tuh TGK di huang pedalaman, TGK huang pesisir, ya. Jadi Isen Mulang tuh kalau huma betang gitu ya, untuk menyatukan harmoni, baik itu secara budaya, secara bahasa, secara apapun yang ada dalam huangan huang lini lingkungan hidup kita.
1: Pasti memang selalu ada hubungannya dengan bahasa Winares, setiap kali lomba pasti TGMC
0: mengantar gitu. Iya, bujur.
1: Bahasa kia tapi pandeer. Jadi tidak lepas dari unsur bahasa ampe tatu pahari belum huang dunia tuh, makanya kutak sarita itu te elaborangai dengan ulu
0: hela sanggup
1: tersinggung bahasa tuh to nampai tah kelahi ya tenang gara-gara pandiri ya tenang
0: gawin harus adat diutamakan helu kete kan itah adab itah tege bahala bahasa itah pun akan bahala tapi mun adab itah te dia bahasa itah pun akan dia bahala.
1: Nah kula pahari mina mama pahari bersama dia terasa waktu itu tuh hampir jadi kurang lebih 30 menit bapak.

0: bahasa dengan lingkungan itu tuh harmoni, budaya itu tuh tahu semakin menunjukkan eksistensi ke masa depan itu tuh orang Kalimantan Tengah tuh.
1: Iya. Yeah. Dipasti mereka Kalimantan Tengah tuh teh jadi arek ragam anda jadilah selain memang di puna uluitah di puna di tempun alam kute lo tagi paguyupan dan ormas dipasti nah seluruh paguyupan di Kalimantan Tengah tuh itah mimbit untuk menjaga kebersamaan dan menguatkan tekad persatuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Huma Betang jadi itah lahir dan buluak Barahuma Betang.
0: Iya.
1: Itah urang teh jatun di desa ditu desa ditu
0: iya,
1: sebenarnya. Itah teh Barahuma Betang kete Huma Betang. Karak Barahuma Betang huang kueh pun kete pasti tege Huma Betang.
0: Pasti tege.
1: Iya. Jadi budaya Huma Betang teh memang harus itah terapkan sebagai kearifan lokal yang memang utuh identitas itah sebagai ulu Dayak.
0: Amun menurutku gin Bu lah walaupun itah wayah tuh lah dia meleh Huma Betang ibarat Huma pribadi kebuat tunggal. Kenang bicara filosofi Huma Betang teh tetap tege meleh Huma pribadi.
1: Itah merangkul
0: uluh tege uluh itah.
1: Iya.
0: Kenang pitah dengan uluh. Nah,
1: gawin di Huma pribadi itu kan tege indu bapa,
0: tege
1: anak kan. Nah, anak ka tuh tahu kare kawin dengan ewe dengan ewe dumah. Ya lu ulu di dulu teheta dia di ulu teheta bara suku di beken. Imbas teh kan
0: berbeda kan.
1: Pasti tege kumpul atau nare keluarga, akhir keluarga
0: nah
1: di teh iya
0: kilo teh lah kurang lebih harmoni Betang jikurik nah
1: iya pribadi
0: ya
1: iya bujur
0: luar biasa pembicaraan atau pandiritan jeung tu kulo pahari dengan Bu Kambang tu puno arek kia ieu tu nare wanita na ilmu jadi ieu nerapa kia jadi teh berbagi ilmu kia dengan Bu Kambang jeung tu terima kasih akan Bu Kambang jadi
1: iya,
0: hadir
1: sama-sama
0: maja warung hurike jeung tu dan to maja harian hindai
1: tahu
0: puna tema itah tu beragam-ragam je penting itah teh tetap bahasa teh sebagai bahasa pemersatu itah
1: iya bujur
0: baik dan benar
1: iya
0: terima kasih kulo pahari itah sundotinai huang andau harian waktu jam je sama aja pastilah aku sunai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Thank you.

Loh Pak Hari, gak kerasa banget nih ya, waktu kita terbatas ya, hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 10 menit ke depan nih ya. Itu artinya kita harus berpisah dari serangkaian program dari pagi hari tadi ya. Kita buka siaran, terima kasih yang sudah mendengarkan kita dan selalu setia bersama Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas Kelopak Hari di siang hari ini, tentunya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, saya Suneta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang dan

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, unah ayah sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyewut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampa mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Ikula Pahari, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim, Kalimantan Tengah, melakukan pemetaan ulang terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Menyusul masih belum meratanya keberadaan sekolah menengah pertama atau SMP di wilayah setempat. Yolanda menjelaskan bahwa secara umum kebutuhan dasar sekolah dasar SD dapat terpenuhi. Hal ini didukung oleh fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Namun, kondisi berbeda yang terjadi pada jenjang SMP yang jumlahnya belum tersebar merata di seluruh wilayah, khususnya daerah luar perkotaan. Kondisi ini juga menyebabkan tak sedikit siswa harus menempuh jarak lebih jauh untuk melanjutkan pendidikan. Demikian Berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.
1: Budaya Huma Betang Prompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi, masih bareng Cecilia. Senang banget bisa menemani aktivitas kamu pada hari ini yang kebetulan bertepatan dengan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Mungkin ada yang belum tahu kenapa tanggal 8 Mei? Nah, hari ini adalah hari lahirnya Henry Dunant, sosok yang percaya bahwa di tengah gelapnya peperangan, cahaya kemanusiaan enggak boleh padam. Nah, kulapa hari, jadi hari ini adalah momen untuk kita merayakan keberanian para relawan di seluruh dunia yang bergerak atas dasar cinta tanpa memandang siapa yang mereka bantu. Stay tune di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara yang banyak akan memberikan informasi untuk kamu.

melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

dan bulan sabit merah, intinya cuma satu, netralitas. Wah, di dunia yang kadang penuh dengan sekat dan perbedaan ini, mereka hadir sebagai jembatan. Pernah gak sih kita mikir betapa kerennya para relawan yang mau terjun langsung ke lokasi bencana atau konflik tanpa dibayar? Semangat itu yang perlu kita serap untuk hari ini, bahwa peduli itu gak butuh syarat dan menolong itu gak harus menunggu jadi kaya dulu. Hal kecil seperti donor darah atau sekedar peka dengan tetangga yang kesusahan, itu juga sudah bagian dari jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Jadi kulapa hari apa?

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Ih, kok kamu kotorin panjang gitu sih?
4: Lah, kenapa?
3: Ih, jorok tahu.
4: Kamu repot amat sih. Ini kuku-kuku kok. Udah, makan aja.
3: Iya, aku tahu. Tapi itu nggak sehat tahu. Kau tahu bahayanya.
4: Wah, apa? Parah apa sih kuku kotor?
3: Ini dengar ya.
5: Ya, kuman dan bakteri tidak cuma ada di tangan dan benda-benda. Kukumu juga bisa dihuni kuman dan bakteri. Kuku yang kotor dijadikan tempat bersarangnya kuman dan bakteri. Lalu masuk ke tubuhmu melalui mulut. Kuman dan bakteri tersebut bisa menyebabkan penyakit diare dan berbagai macam penyakit lainnya.
3: Nah kan, udah kamu dengar sendiri. Jadi gimana? Dan mau cacingan juga?
4: Ah, enggak. Mau potong kuku dulu ah.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Halo Kulapa Hari. Obrolan kita hari ini soal hari kemanusiaan sedunia sebagai penutup. Dan Cecilia cuma mau bilang, dunia mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi selama masih ada orang-orang yang peduli, harapan itu selalu ada. Terima kasih untuk semua relawan, khususnya PMI di Indonesia, yang selalu jadi garda terdepan. Untuk rekan Kulapa Hari, yuk teruskan rantai kebaikan ini dengan cara yang paling santun dan sederhana di lingkungan kita masing-masing.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
3: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
4: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Beberapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di era digital saat ini, arus informasi begitu cepat dan tanpa batas, sehingga tak lagi hanya datang dari lembaga penyiaran konvensional. Hal itu ia sampaikan di sela pelantikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Tengah periode tahun 2026 hingga 2029 yang digelar di Aula Jayang Tingang, lantai 1 kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya Dewi Roro Anteng dan

0: Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
2: Halo, halo Kulapahari, selamat siang. Nah, Kulapahari, Cecilia akan membawa kamu nih untuk terbang menjelajah ke salah satu keajaiban dunia dari Indonesia. Yuk, Kulapahari, kita ke Taman Nasional Komodo. Nah, tempat ini bukan cuma indah, tapi juga jadi rumah bagi hewan purba yang legendaris loh, Kulapahari, yaitu Komodo. Bayangkan kamu bertemu langsung dengan naga hidup yang hidup di habitat aslinya. Seru banget kan, Kulapahari? Nah, kalau seru, jangan kemana-mana ya, Kulapahari, karena setelah ini kita masih membahas tentang Komodo.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal?
4: Serius? Kirain brand gede.
3: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
4: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
3: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
4: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
3: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
4: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
3: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
5: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
6: Mari dukung UMKM lokal.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Papua, di dalam cinta kita bersatu.
1: Papua
0: itu kita, Papua itu kita.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 8 hari, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terus memperkuat pembinaan terhadap para lansia di daerah setempat. Sekolah Lansia Barigas pertama kali diluncurkan pada tahun 2024 dengan 35 peserta lulus standar 1 atau S1. Dari jumlah tersebut, 30 orang melanjutkan ke S2 dan lulus pada tahun 2025. Dalam pelaksanaan perdana jenjang S3 tersebut, para peserta mendapatkan materi dari tenaga profesional, diantaranya psikolog klinis RSUD Kuala Kurun Destri Nandalia, yang membekali terkait kesehatan mental dan kesiapan emosional di usia lanjut. Demikian Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Teh, kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: kabar Kutan Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Isak.
1: Kai au.
2: Awe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutan Isak jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
2: Ya monggo.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

pukul 8 hari, Anissa Cahyawati menyampaikan terima kasih kepada Bupati Barito Utara Salahuddin beserta jajaran pemerintah daerah atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya sebagai asisten administrasi umum sekretariat daerah setempat. Ia menyadari tugas sebagai asisten 3 memiliki cakupan yang luas dan penuh tantangan, terutama berkaitan dengan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, keprotokolan, hingga pelayanan umum.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu.
1: Ya Kulo Pahari, saat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan dengan RRI Pro 4 Jakarta dan RRI Pro 4 Semarang dengan tema Racik Aksara, Racik Rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Selamat mengikuti.
2: Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku
2: cintanya. Aku koyo koyo ngene mbok tinggal kok mun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang singnya opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin tuh aku tuh enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa, awakmu flexing aku koyo ngono golong kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak, aku tepuk.
2: Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku kemarin
2: iso selera aku wis duduk tahu bulat yo sing tekone mek sayange dadakan
3: weh
2: aku mau tinggal
3: King.
2: Dan saiki aku koyone
4: ayo King
2: sepurane aku sampe kanca-kancaku
3: ngurusi wedokan kok ngene nggo ngopo King ayo King ayo
1: kok ditinggal ngaku aku salah
3: Mas King.

0: 105,1 Pradu FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
4: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya. Seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja enggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Perompat Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompat Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Perompat Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Terutamanya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak
10: Michelle?
4: Ini
10: ada Pak Didi Supriyadi, S.Pd., M.Pd. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya, alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Kira-kira nomornya Perompat Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914. Tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu, nggih. Mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih, Pak, kalau boleh?
11: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani itu masuk di dalamnya, kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain gitu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
11: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan dia, obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan? Atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian jampi sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi. Mm-mm. Yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya.
10: Oke, tuh. Jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
11: Iya.
10: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
11: Saya jujur ya, Pak ya, itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji. Mm-hmm. Dan beberapa itu berkaitan dengan jampi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya. Mm-hmm. Mungkin pada saat awal

0: diarahkan pada naskah-naskah manuskrip Jamu itu.
1: Oke, okay, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja ya, karena Tamiyah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jampi-jampi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada serat centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali, Pak Michel, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada serat centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk serat Tetuan Ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda. Yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri. Seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: apa aja tuh?
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamulasaning Tiang Sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya atau
0: betul
1: ya?
0: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat bu jambi-jambi jawi itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat bu itu namanya. Kalau saya menganu serat bu. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Racian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan. Kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usoto Nyerna Akemadat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ada serat bu jampi gitu nggih, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nggih. Enggak harus mencari yang tersirat-tersirat tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
0: Iya. Tetapi di sana memang Mbak Wifsel. Jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu.
0: Ya, karena setiap tangan akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama.

0: spesifik antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya yang buat, nanti beda juga hasilnya. Yeah.
1: Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu, jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah, ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
0: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu, efek sampingnya.
1: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka dan juga mempraktikkan, walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jambi atau jamu itu.
0: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ya, ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu. Betul. Tadi ya,
2: bisa menikmati, tadi. Bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
0: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi, saya Rene dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Di hari ini barengan Ayu Ritia dan Mbak Michelle di Pro4 Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: Bang? Bisa kita angkat. Langsung
2: okay.
1: aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, selamat salam ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung yeah. aja. Nah, Rastikan itu kan Rastikan kan membuatnya itu. Apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rastikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah Bapak rastikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rastikannya, apakah itu ada tambahan rastikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak, terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, okay. Makasih Bang Jojo, terima kasih.
1: Sami-sami, Bang Edo. Waalaikumsalam,
2: Yapun, terima kasih.
1: Bang Edo, okay. Di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta?
1: Oke, sudah ada, nanti dirapel lah jawabannya Pak Didi ya, gak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Pro4, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegur ya, silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir yang cantik Mas
1: Michelle.
2: Halo,
5: apa kabar?
2: Palestine pun.
5: Api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Guria.
5: Salam kenal dengan Cik Du. Saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior Ibu ini.
5: Wih,
4: iya.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kono ana lagune tuh suwara jamu yo mas, jamu kojo telo. Suwara ketemu, temu pisah, ojo gelo. Kata gitu mas ya,
4: iya. Cuma lagu.
2: Betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini. Jadi memang jamu ini di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan oh, iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Ya, Cegu okay. Boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini dari aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti saya tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Ini dapat primbon pengobatan apa lagi tadi ya seperti apa namanya
4: ya
5: tradisional lah racik-raciknya.
4: Ya
5: saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi? Dua tema ini semoga aksara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Nggak apa pantun numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawas teh. Itu saja.
2: Matur nuwun. Oke, terima kasih.
1: Matur
2: nuwun Cik Guria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Silakan Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya. Pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan. Itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Cuk? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik ya.
4: Betul. Dan itu apa, proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Mbak Michelle, Mas Jo. Cukup ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi, mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913 bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia adanya.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang itu? Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya. Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga. Ada kayu manis, pala, cengkeh, itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau keringetan. Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi, pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: Michelle,
2: ada.
1: Ini, di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang? Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu? Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini enggak ada nama. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu jawab.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi itu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih analisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
1: Terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RNA dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RNA, karena kita harus bergerak dengan program-program lain di Radio Visual RRI Net. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi
6: 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Beberapa hari, Keuskupan Palangkaraya Kalimantan Tengah menginginkan siapapun nantinya datang ke Katolik Center, terkhususnya umat Katolik, bukan hanya berziarah ataupun jalan-jalan, tapi betul-betul berdoa. Menurut Imam Katolik yang telah 25 tahun menjadi uskup Keuskupan Palangkaraya, diperlukan cara-cara ataupun teknik untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang tanpa adanya penolakan. Ia pun bersyukur dibukanya pembangunan dua bangunan tersebut menjadi bagian dari acara Pesta Perak atau 25 tahun dirinya mengemban uskup Keuskupan Palangkaraya. Demikian berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Ya, selamat siang, kulah pahari pendengar perempat RRI Palangkaraya dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama saya Cecilia di program favorit kita pada siang hari ini. Nah, suasana studio terasa sedikit berbeda nih ya kulah pahari, karena kita akan membedah dari sisi mistis dari kearifan lokal kita dengan tema Hantuen atau Kuyang, legenda Kalimantan Tengah, cerita horor tradisional. Nah, sudah hadir bersama kita pada hari ini dua narasumber muda dari kampus IHNTP Palangkaraya. Ada Mira dan Apridel Tio. Mari kita mulai nih kulah pahari untuk mengubek-ngubeknya pada siang hari ini. Halo.
1: Hai.
2: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya nih?
1: Baik.
2: Baik, Kak.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat. Nah, kita langsung aja nih ya membahas tentang hantuin atau kuyang. Nah, bicara soal hantuin atau kuyang, seberapa populer nih sebenarnya legenda ini di kalangan kalian?
1: Kalau seberapa populernya itu, Kak, sangat populer sekali kalau di kalangan kita, apalagi khususnya orang Dayak ya kan. Tahu tentang sejarahnya itu bagaimana? Iya.
0: Kalau di Tio nih, masih populer kah kuyang nih?
2: Masih sih, Kak.
0: Masih.
2: Ya.
0: Kalau di kampung kamu sendiri masih banyak enggak?
2: Kalau di kampung saya sendiri enggak ada.
0: Oh,
2: kalau untuk sekarang ya.
0: Kalau di kampungnya Mira nih?
1: Sama sih, Kak. Jarang banget melihat itu yang merah-merah dia. Jarang. Iya.
0: Nah, pertama kali kalau kalian dengar cerita tentang kuyang, itu dari kakek atau nenek? Atau dari teman-teman?
1: Dari cerita nenek. Iya, cerita orang tua. Kan zaman dulu kalau mati lampu nih, pasti mereka berkisah tentang sejarah-sejarah lah, khususnya kuyang tersebut. Iya.
0: Nah, kalau Tio sendiri nih, dari mana dapat cerita?
2: Dari orang tua, Kak. Ya.
0: Nah, kan kulah pahari ini ada yang dari orang luar.
2: Yeah.
0: Nah, kalau yang kalian tahu tentang hantuin atau kuyang sendiri itu apa? Siapa duluan nih? Tio atau Mira?
1: Aku sih, Kak, agak tidak mempelajari lah tentang yang namanya kuyang. Yang kita tahu cuman manusia terbang. Maksudnya manusia terbang tanpa tubuh, cuman segala apa organ tubuhnya saja yang ikut terbang sama kepalanya, cuman itu aja. Iya.
0: Kalau cerita yang paling horor biasanya apa tentang?
1: Yang paling horor nggak ada sih, Kak. Yang pastinya tentang kuyang tersebut yang bisa berubah. Kan zaman dulu kata nenekku, kuyang tersebut bisa menyerupai segala macam bentuk.
0: Okay.
1: Iya, selain dia bisa terbang, dia juga bisa tidak menampilkan dirinya agar tidak terlihat begitu, Kak.
0: Waktu kecil sempat takut nggak sih dengan cerita-cerita horor ini?
1: Waktu kecil yang pastinya takut sih, Kak, tapi ada sedikit penasaran.
0: Oke, okay. Kan tahu rasanya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau Tio sendiri nih, ada rasa takut nggak nih waktu kecil?
2: Pasti sih, Kak. Ya, waktu kecil pasti ada rasa takut. Apalagi dengar kisah-kisah dari orang tua itu. Apalagi kalau harinya sudah
1: gelap
2: senja itu pasti langsung dibilang pasti ada anu, jangan di luar rumah.
1: Iya. Ada kambe talu, kata orang.
0: Gitu dia. Kalau pantangan udah maghrib,
1: iya.
2: Iya.
0: Cepat pulang. Pernah nggak sih kalian ngelihat secara langsung?
1: Kalau ngelihat secara langsung, jujur nih, aku baru pertama kali.
0: Oke.
1: Iya, itu pas waktu aku dewasa ini aja.
0: Iya.
1: Di Palangka, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Bisa ceritain sedikit nih?
1: Kan aku kan duduk tuh di dekat kos. Di dekat kosku tuh ada gorong-gorong tuh. Aku duduk di situ, Kak. Sambil ngobrol nih sama temanku. Tapi enggak sengaja ngelihat kami dua duduk tuh, Kak, sudah agak maghrib lah. sudah agak gelap gitu di luar. Terus aku nih ngeliat ke arah Masjid Darussalam tuh, ke bagus juga lah, kayak menara itu kak, yang tinggi. Aku tuh bilang gitu sama temanku. Jadi temanku ngeliat juga ke arah sana, tapi nggak sengaja kami dua ini ngeliat ada sesuatu yang terbang, iya, ke belakang masjid itu. Jadi aku tanya ke temanku, kamu lihat nggak ada sesuatu terbang cepat, kataku. Terus warnanya agak merah kayak lilin, kataku loh, tapi besar. Iya, aku lihat lagi, langsung langsung ke kos, tutup pintu, oleh kami dulu kan sama-sama takut.
0: Oke, tapi itu gak jadi trauma.
1: Iya, tapi untung gak jadi trauma.
0: Takut diikutin.
1: Iya, jadi aku kayak gini bilang sama teman aku, itu apa ya tadi? Itu bukan hantuin lah. Iya, kayaknya hantuin deh katanya. Iya. Itu baru pertama kali sih kak aku ngeliat gitu.
0: Lah itu tapi nggak ada lagi.
1: Nggak ada lagi.
0: Kalau Tia sendiri nih ada cerita nggak pernah ngeliat secara langsung?
2: Kalau untuk ngeliat secara langsung nggak pernah lagi sih kak. Ya.
0: Biasanya dapat cerita.
2: Cerita ada dengar. Ya.
0: Kalau ceritanya boleh tahu nggak sedikit?
2: Kalau cerita yang pernah ku dengar lo waktu pas di kampungku dulu waktu masih kecil lah ku dengar. Soalnya rumah kami itu kan di jauh lah dari yang pemukimannya padat kak. Nah, ada mereka cerita pas paginya ada hantu itu terbang dan anu nyangkut di apa tuh kabel katanya.
1: Kok bisa nyangkut?
0: Oh, nyangkut di kabel.
2: Iya.
0: Terus dievakuasi. Terus gimana cara ngambilnya?
2: Nyangkut tapi pas mereka mau kayak ditangkap gitu nah nggak sempat. Soalnya itu kan makhluknya kayak yang dibilang Mira tuh bisa hilang bisa apa?
1: Iya.
2: Soalnya gaib gitu nah.
1: Iya. Terus aku kak pernah dengar cerita dari temanku juga ada kuyang yang kayak dia ini terbang tapi terbangnya terlalu terlalu rendah nah. Tapi dia ini sengkawit kok
2: nyangkut
1: di net poli
2: nah.
1: Iya, nyangkut di net poli. Jadi dilihat mereka yang habis poli itu, lihat mereka kok ada yang gerak-gerak dari net poli, nggak ada angin kata mereka loh. Tapi mereka tuh lihat secara jelas bahwa kuyang ini mau melepas dirinya dari kesangkut tuh kak. Jadi mereka ini berusaha untuk video kak, tapi nggak kelihatan di video.
0: Aneh ya?
1: Iya. Kalau secara langsung kita melihat kelihatan bahwa itu kuyang. Tapi kalau di video, kalau di HP nggak kelihatan kak. Iya. Jadi mereka ini setelah mereka video tapi nggak kelihatan, lalu kabur semua. Geran nih. Iya kan perempuan semua. Iya.
0: Dan menurut kalian dua benar nggak sih kalau kuyang itu ada mitosnya bisa makan bayi?
1: Menurut aku sih mitos sih kak, yang lebih palitnya mungkin itu pemikiran aku sendiri. Dia itu cuman ngisap darah sih kak. Iya, darah orang yang habis melahirkan, terus bayi yang masih ada darahnya masih belum dicuci, mungkin dia itu mengincar itu sih kak. Menurut aku, iya.
0: Nah, kalau menurut Tio nih?
2: Bingung juga sih kak. Iya, soalnya pernah dengar itu katanya emang bisa kalau ada ibu-ibu yang lagi mengandung itu. Kalau emang diincar itu iya. Pasti ceritanya ya.
0: Oh, ternyata bisa.
2: Bisa.
0: Mungkin di sebagian daerah ada.
2: Iya.
1: Kayaknya oleh kan dia kan habis melahirkan kak, terus diisap darahnya, terus habis darahnya. Iya, mungkin itu yang penyebabnya mati karena dihisap bukan dimakan. Oh,
0: nah. Iya. Kan orang-orang sebagian dari di kepercayaan Kalimantan Tengah ada juga nih kalau perempuan selepas atau lagi haid itu enggak boleh sembarangan. Benar enggak?
1: Iya sih Kak, aku kalau di Lewu atau di sini juga selalu ditertibkan oleh nenekku agar tidak membuang pembalut ke sembarangan. Kalau bisa dikuburlah, kalau cari amannya, agar makhluk yang tidak kita lihat mereka itu tidak mengganggu kalau dikubur Kak. Dan mereka itu tidak mencium aroma darah kita. Kan habis kita cuci loh, di pembalut itu masih belum
0: bersih
1: sih menurut aku Kak. Mungkin kata nenekku dikuburin aja. Iya, tapi kalau di Palangka nih enggak deh aku nguburin.
0: Kenapa? Enggak ada tempatnya.
1: Iya, enggak ada tempatnya, Kak. Yang pastinya lebih bersih lagi.
0: Harus dicuci benar-benar.
1: Iya,
0: Menurut kalian berdua nih, kenapa sih cerita horor tradisional seperti ini tuh selalu menarik untuk diceritakan kembali?
1: Karena setiap daerah itu mempunyai cerita dan cerita horornya masing-masing, Kak. Jadi orang luar akan tertarik dengan cerita-cerita yang mereka tidak tahu dan tidak pernah dengar. Jadi seperti Kuyang, kan kemarin sudah ditayangkan di bioskop. Iya, jadi kan banyak tuh masyarakat yang menonton untuk melihatnya secara apalah, secara langsung, walaupun tidak secara langsung itu bentuk video, tapi banyak orang yang ingin tahu gitu. Iya, Kuyang itu bagaimana, sosoknya dia berubah itu bagaimana. Jadi banyak orang itu kayak tertarik lah dengan cerita itu.
0: Akhirnya sampai diangkat jadi film. Ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau menurut Tio nih, kenapa cerita horor tradisional ini selalu menarik kalau diceritain kembali?
2: Soalnya ini kan bukan cuma cerita horor, tapi kayak sudah menjadi budaya turun temurun untuk kita orang Dayak sih Kak, untuk menceritakannya.
1: Iya.
0: Karena ini kan termasuk cerita legenda.
2: Iya.
0: Karena dari kecil seperti kalian berdua sudah ditanamkan.
1: Iya. Iya.
0: Sudah ditakut-takutin dengan
1: cerita. Iya, yang pastinya ditakut-takutin Kak agar tidak keluar malam. Nah. Oleh kan anak kecil kan suka bermain.
0: Iya, benar.
1: Iya. Apalagi pas zaman aku kecil sering dilarang lah untuk main pas di malam hari. Takut kayak gini kata nenekku, nanti kamu diculik sama hantu. Gak kami kayak kalau kamu diculik kami gak lihat kamu gitu. Jadi gimana walaupun kamu dekat rumah tapi kalau sudah diculik oleh hantu itu akan tidak terlihat. Karena kan hantu kan kasat mata Kak. Iya.
0: Itulah keunikannya dari daerah Dayak.
1: Iya.
0: Nah, di tempat Tio sendiri ada nggak nih keunikan dari kampung, dari desa?
2: Kayak dibilang Mira tuh kan Kak, kalau udah sore itu pasti dilarang, disuruh pulang, dilarang untuk main lagi. Karena pasti dibilang ditakuti, bisa diculik, hantu disembunyiin.
1: Iya.
2: Dan di kampung itu pernah anak kecil, oleh dia main waktu sore senja maghrib disembunyiin, benar. Padahal satu kampung tuh cariin dia itu sampai ke hutan kemana. Padahal pas tengah malam tuh ada di bawah rumah aja. Ketemunya.
0: Tapi orang nggak lihat.
2: Nggak lihat. Pas awalnya, pas cari panik.
0: Akhirnya ketemu.
1: Nenek, bukan nenek aku sih Kak, kayak mamah dari nenekku, datuk lah. Datukku nih pas mereka, nenekku sudah agak dewasa katanya, pernah diculikin. Nenekku yang berbicara ke aku, agar aku itu percaya bahwa hantu itu ada gitu dan bisa menculik anak orang. Iya, anak kecil, apalagi kita sembunyi kan. Iya, jadi katanya dia gini, nenek kamu itu, datu kamu itu pernah diculik hantu gitu. Aku tuh gak percaya, Kak. Gini katanya, kalau kamu gak ngerasain, kamu gak bakal tahu, katanya. Sama gitu dia. Terus aku tuh menyimak loh. Terus gimana dia pas ditemukan itu di mana? Gimana sosoknya? Jadi dia bicara kayak gini. Gak ada segala perubahan, cuman dia itu tidak terlihat. Datuku tuh diculik pas mau maghrib juga, Kak. Dia ini mau ngisi air. Kan zaman dulu tuh diambil dulu airnya buat masak yang tempat ada apa mata airnya. Jadi dia ini mengambil air untuk mereka minum. Jadi dia ini gak pulang-pulang sampai tengah malam. Jadi mereka seluruh anaknya nih mencari. Pas sudah 3 hari dia gak balik. Tahu gak hari keempatnya balik sendiri.
0: Gimana caranya?
1: Dia tuh bicara kayak gini. Anu, sampai gak kalian lihat lah aku tuh di tempat mata air tuh, Cak. Aku katanya, iya. Tapi kalian tuh gak lihat

0: dia. Lihat aja, tapi dia tuh gak mau berbicara tapi enggak bisa. Iya.
1: Ternyata ada mitos dan fakta.
0: Iya.
1: Ternyata kepercayaan masing-masing. Mm-mm.
0: Jadi dari situ aku mulailah percaya. Sampai sekarang.
1: Oke, nah terakhir nih, gimana sih peran pemuda dalam menjaga agar cerita rakyat seperti ini nih enggak punah di telan zaman?
0: Yang pastinya karena seperti film Kuyang sudah dijadikan film, mungkin dari situ kita bisa belajar bahwa cerita-cerita ini akan menarik jika kita ceritakan ke orang lain, apalagi orang itu asing, tidak ada sangkut pautnya dengan kita Kalimantan. Jadi kita itu berusaha share ke mereka itu bahwa banyak loh cerita di Kalimantan Tengah, khususnya cerita horor yang menarik. Iya, jadi kita menceritakan untuk mereka agar mereka juga tahu, dan mereka akan lebih tertarik lagi jika melihatnya secara langsung. Contohnya film Kuyang kan, ya itu kan dijadikan film, jadi banyak orang yang bisa menonton. Iya, jadi ceritakanlah. Iya,
1: karena masih selagi ada.
0: Selagi ada.
1: Karena kan kadang ditelan zaman ya. Nah menurut Tio sendiri nih, gimana peran pemuda dalam menjaga cerita rakyatnya supaya nggak punah?
2: Sebagai generasi muda sih, kita itu harus tetap menjaga dan mengenalkan cerita tradisional kita kepada orang luar gitu, biar tidak hilang di telan zaman. Karena itu kan juga bagian dari budaya lokal kita, dari asal kita, ya.
1: Karena itu hantuin atau kuyang itu bukan horor juga.
2: Iya.
1: Karena itu ada warisan budaya.
0: Iya, yeah. Dan dia juga mempunyai cerita unik sih kalau kita dalami. Iya, contohnya kita bisa kenapa dia ingin melakukan hal itu. Kita lihat aja di filmku yang kenapa alasannya. Iya, karena dia pengen kelihatan cantik di mata suaminya yang pastinya. Iya, karena dia sangat mencintai lah.
1: Karena cinta bucin.
0: Iya. Perempuan ini.
1: Kalau perempuan dari jatuh cinta ya, segalanya diberikan.
0: Iya, segalanya diberikan.
1: Gitu gak, Tio? Oke, kalau Pak Hari, terima kasih. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Antara merinding dan kagum dan juga lucunya dengan kekayaan cerita rakyat kita sendiri. Terima kasih untuk Mira dan Tio yang sudah berbagi pengetahuan soal legenda hantuan atau kuyang ini. Ingat ya, Kulapa Hari, cerita-cerita ini adalah bagian dari kekayaan budaya kita yang harus kita pahami konteksnya. Nah, Kulapa Hari, saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih, tetap hargai tradisi dan jangan lupa tetap waspada.
3: Obrolan Budaya.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapa Pua.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Kedot adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.
1: Ya, kula pahari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 14:53 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi kula pahari yang telah menemani Cecilia dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kula pahari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi. Ya, kelopak hari masyarakat di Palangkaraya mengeluhkan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBU dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan pengendara harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan BBM, terutama jenis Pertalite dan Solar. Antrian kendaraan 2 ataupun roda 4 terlihat mengular hingga keluar area SPBU, bahkan memicu kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik jalan utama. Sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh BBM akibat stok yang terbatas dan tingginya permintaan masyarakat. Tidak sedikit pengendara yang harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat terganggu, terutama bagi pekerja harian, pengemudi ojek online, hingga pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada kendaraan untuk bekerja setiap hari. Sekian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Gianyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

0: Ya tapi selamat lingguna latai, salam sahujud karin di Malempang. Adil Katalino bacur amin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat siang Kulapa Hari, senang sekali ya akhirnya Lintang berjumpa lagi bersama Kulapa Hari di hari Jumat siang ini di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan seperti biasa kalau di jam 15 ini artinya apa Kulapa Hari? Benar banget, kita akan masuk ke sesi badengkoy. Dangdut adalah kita. Dan satu lagu pembuka ya Kulapa Hari dari Rita Sugiarto dengan judul Pria Idaman nih. Aduh, siapa yang punya pria idaman nih Kulapa Hari? Yeah. Dan hari ini Kulapa Hari, Lintang juga menyapa untuk Kulapa Hari yang ada di seluruh Indonesia yang mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya melalui RRI Digital di yang bisa di-download di aplikasi Play Store dan juga App Store. Dan kita sapa dulu ya Kulapa Hari satu penelpon kita di siang hari ini. Halo, Badengkoy.
1: Yang duta dulu kita.
0: Iya, dengan Bang Tony bukan ya?
1: Ari.
0: Oh, Bang Ari. Oh, maaf aku balik, Bang. Apa kabar Bang Ari?
1: Baik.
0: Baik. Hari ini mau request lagu apa nih Bang Ari?
1: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting yang apa? Sambalado?
1: Sambalado.
0: Oke, ya. Siap, ada nih. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Ari?
1: Salamnya buat semuanya
0: aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari sudah bergabung ya di RRI Perempat Palangkaraya. Ya. Ya, Kulapa Hari, barusan kita sudah mendengarkan satu telepon dari Bang Ari di Samarinda ya. Selanjutnya kita akan angkat dulu satu penelpon kita. Halo, Badengkoy.
2: Halo.
0: Ya, halo Badengkoy. Dengan siapa di mana?
2: Yang datang dari kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Aulia. Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bang Aulia.
0: Oh, Bang Aulia. Apa kabar Bang Aulia?
2: Kabar sehat, Bang.
0: Oke, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Ya.
0: Mau request lagu apa?
2: Lagu suara hati sudah, suara hati.
0: Jelas.
2: Suara hati dari Ida Laila.
0: Oh, suara hati dari Ida Laila. Oke, ada nih. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Untuk Bapak Tua, Pak Sampehat, Mbak Susi, Mbak Sasa, Mbak Lisa, Bang Agal. Terus Bang Doni juga, Bang Edo, Mama Seri Dimula, terus Bintang Hamdur juga, bersebut.
0: Oke, siap.
2: Kalau tersajin Mbak Lintang.
0: Oh iya Bang.
2: Bang Ari disebutnya Bang Tony tadi.
0: Ih, kebalik tadi. Makanya kayak, kok suaranya kenal, tapi kok namanya beda ya?
2: Iya, hampir sama kan, Bang?
0: Sekilas tadi, Bang. Biasanya yang telepon-telepon pertama ini biasanya Bang Tony.
2: Beda Bang Ari.
0: Iya, ternyata salah. Oke,
2: bagaimana perkembangan ini, Bang?
0: Apa nih?
2: BBM kita hari ini.
0: Waduh, hari ini masih
2: antri atau bagaimana?
0: Masih antri Bang. Aku ngecek beberapa teman juga, mereka masih menceritakan bahwa masih ngantri panjang. Tadi sempat lewat juga ngantri juga Bang, masih panjang di daerah mana itu? Depan Bukit Keminting, Ayos, pom bensin Yos Sudarso.
2: Oh, Yos Sudarso.
0: Masih padat
2: tapi
0: sekali.
2: Tapi sempat kebagian nggak?
0: Sempat kemarin Bang, sudah dapat kemarin.
2: Oh, kemarin ya.
0: Iya, sebelum siaran ngejar BBM dulu.
2: Betul, itu salah satunya itu.
0: Betul.
2: Supaya kan tidak terkendala gitu kan.
0: Betul, gak ada BBM gak bisa kerja kita, gak bisa datang ke kantor.
2: Pendukung itu utama itu, gak mungkin jalan kaki dari rumah itu kan.
0: Iya, betul.
2: Oke, ada yang mau masuk kayaknya. Salam iya, semuanya datang lah.
0: Oke, sama siap Bang.
2: Salam sehat.
0: Siap, ya? Terima kasih banyak.
2: Sehat terus, semangat, Tang.
0: Siap, terima kasih.
2: Walaupun cuaca BBM kita tidak menonton ya, oke.
0: Iya,
2: sama petugas, terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Sama sore, Bang Ari, Bang Tony. Sehat selalu juga ya. Selanjutnya, kita angkat dulu. Halo. Halo, Badengkoy. Halo. Halo, Badengkoy.

0: Akhirnya ketemu lagi nih, apa kabar hari ini, Bunda?
1: Kabarnya baik, sehat. Kalau apa dengar-dengar suaranya, agak ingat teman Bu Farida yang di Sungai Lilin ya, namanya Mbak Ajeng, mirip suaranya.
0: Oh iya. Jadi iya. Keinget teman ya jadinya ya.
1: Iya, ada yang di Sungai Lilin. Iya, Sungai Lilin itu apa Lampung paling Palembang kayaknya ya. Itu kalau lihat Bunda, Bundaku. Mirip-mirip suaranya.
0: Iya.
1: Keinget. Iya, gimana kabar di Palangkaraya?
0: Baik, Bunda. Habis hujan ini, tapi ternyata hujannya tidak merata. Jadi kayak hujan lokal aja gitu.
1: Sama di sini juga hujan ya, tapi hujannya ya enggak terlalu kencang.
0: Okay.
1: Ini cerahnya cerah tipis-tipis banget cerahnya ya, bercampur awan ini.
0: Sama di sini. Di sini juga ada hujan, ada panasnya. Tadi sudah panas terik sekali, tiba-tiba hujan, terus sekarang terik kembali.
1: Sama di sini juga. Melintang ya. Ini Mbak Suneta masih ada ya?
0: Masih, Bunda, masih. Bu Suneta dinas di hari Senin. Di Badengkonya di hari Senin.
1: Iya, siapa lagi? Kak Seno ya.
0: Bang Seno masih di Pro 1.
1: Bang Amin.
0: Bang Amin masih di Pro 1 juga.
1: Oh iya di Pro 1.
0: Iya, Bang Amin sudah pindah di Pro 1. Gitu.
1: Mbak Lintang, mau request lagu.
0: Mau request apa nih?
1: Lagunya dari Mega Sylvia.
0: Yang apa tuh?
1: Kamu cinta aku cinta kamu.
0: Aku cinta kamu, aku juga cinta Bunda.
1: Itu judulnya.
0: Ada nih.
1: Di mana tadi?
0: Iya nih, Majesty. Kamu cinta aku, aku cinta kamu.
1: Aku cinta kamu.
0: Nyanyiin sedikit boleh nggak, Bunda?
1: Lagu apa? Lagu lawas ya?
0: Iya, mau dinyanyiin sedikit boleh nggak nih?
1: Bisa gimana ya? Liriknya ya? Iya, Mbak Lintang, mungkin di belakang masih ada teman-teman kita mau gabung.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat kita, siapa?
1: Apa, kasih kesempatan ya.
0: Siap.
1: Tadi yang barusan lewat pas siapa itu?
0: Tadi ada Bang Ari di Samarinda, juga ada Bang Tony juga di Setaji.
1: Oh, Bang Tony ya, Bang Ari yang keliling-keliling ya. Tapi kalau Bang Ari gabung singkat ya.
0: Iya.
1: Singkat. Enggak terlalu banyak ngomong gitu ya, di mana-mana Bang Ari gitu.
0: Oh, emang
1: mana-mana
0: gitu ya.
1: Dengar di Samarinda. Terus lagu apa Bang Ari? Ini. Maunya apa Bang Ari? Semuanya
0: aja. Bunda sampai apal ya ternyata.
1: Iya, Bang Ari, ayo Bang Ari coba ya. Supaya kita lebih dekat lagi.
0: Betul.
1: Gimana ya kalau seperti Bang Ari mungkin ya satu hari mungkin banyak yang gabung ya. Kalau durasi Bang Ari pagi itu mungkin gak cukup 1 menit ya.
0: Iya, 30 detik selesai.
1: Ini saja Melintang sudah 3 menit sudah ya.
0: Oh, iya,
1: Melintang jangan lama-lama ya, di belakang ada yang gabung. Salamnya untuk semua-semuanya dirangkul ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Makasih yang cantik, yang baik hati. Selamat sore ya.
0: Sore. Iya. Terima kasih Bunda Farida sudah bergabung nih jauh-jauh dari Palu ya. Kelapa hari selanjutnya kita sapa juga penelpon kita selanjutnya. Halo, Badengkoy.
2: Dangdut adalah
0: kita. Iya, selamat sore Bang Nanang. Apa kabar?
2: Selamat sore juga. Alhamdulillah baik.
0: Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah
0: hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Bang hari ini, apakah cuacanya di sana panas juga atau malah habis hujan nih? Karena di sini habis hujan.
2: Lagi remang-remang.
0: Oh, lagi remang-remang. Belum sempat hujan ya, Bang ya?
2: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Di sini tadi habis hujan deras sekali, tapi cuma sebentar aja.
2: Ini belum ada hujan lagi belum.
0: Hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
2: Senyum dan hati mau.
0: Dari siapa tuh?
2: Iki Nurjana.
0: Dari siapa, Bang?
2: Iki Nurjana.
0: Oh, Iki Nurjana yang
2: Senyum dan hatimu.
0: Oh, senyum dan hatimu. Ada nih, Bang. Nah, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salam buat Ibu Farida tadi ya.
0: Betul.
2: Farida yang di Palu ya.
0: Iya, yang di Palu jauh-jauh nih.
2: Buatnya benda aja melilih. Buatnya besarin. Buatnya jenis nukia. Buatnya penggunaan. Buat gede bayar. Buatnya Bu Amol. Buatnya Buka Memai. Buatnya Nisa. Ya kayaknya buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
2: Sampai sore semuanya.
0: Sorry.
2: Buatnya Lintang, terima kasih.
0: Siap bang, terima kasih banyak. Selamat sore. Ya itu tadi ya Kulapa Hari dari Bang Nanang yang juga sudah bergabung dan merequest lagu ya. Wah rame nih sore hari ini. Kita sapa dulu ya selanjutnya Kulapa Hari penelpon kita. Halo Badengkoy.
3: Saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
3: Ya dari diriku, Sulawesi Tengah, Nasrun.
0: Oh Bang Nasrun, apa kabar nih? Tadi sudah ada Bu Farida juga.
3: Oh begitu, kabar cepat. Ya baru saya dengar tadi sambilin dari kursus di Palangkaraya lagi.
0: Iya, Bunda Farida sudah masuk tadi.
3: Iya, yang licalin cari punya anu. Oke deh.
0: Hari ini gimana Bang cuaca di Sulawesi Tengah?
3: Ya, cuaca panas? Lagi cerah, iya lagi cerah-cerah, ya saya cerah hatiku dan hatinya menyiar juga.
0: Waduh. Memang betul ya, kita memang harus selalu ceria dan cerah ya, apalagi hari Jumat besok libur.
3: Iya, biarpun buat cuaca mendung, tapi kita hati kita kan cerah, itu kan
0: sesuai dengan alam sekali. Cuaca kan. Betul sekali, ya. Betul sekali, biar mataharinya pindah ke hati kita, wisse.
3: Ah, itu dia.
0: Nah, hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
3: Lagunya Imam Esa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya Kula Fahari. Selanjutnya nih kita coba sapa dulu penelpon kita yang selanjutnya. Halo, selamat siang, Mbak Dengkoy.
1: Halo.
0: Iya.
1: Sore.
0: Oh, selamat sore.
1: Dengkoy di sesi yang paling cantik, di mana paling seksi.
0: Waduh, dengan siapa di mana ini? Dengan siapa di mana ini?
1: Udah lupa.
0: Kayaknya abang jarang masuk ya. Oh, Bang Lanius bukan ya?
1: Itulah.
0: Oh, kemana aja ini? Gak masuk-masuk dari kemarin.
1: Kadang itu susah masuk.
0: Iya, rame teleponnya.
1: Lupa. Itu sekali di sesi yang wah, kayak dunia ini milik bersama.
0: Waduh.
1: Hujan, banjir juga ada sebagian tempat nih.
0: Oh, sempat banjir juga nih Bang ya.
1: Itulah yang lebih parah tuh banjir air mata.
0: Waduh. Apa yang bikin jadi banjir air mata itu? Hujannya di luar, basahnya di pipi kalau gitu ceritanya, Bang.
1: Itulah. Karena dia sudah milik orang lain.
0: Aduh, apakah bertepuk sebelah tangan?
1: Itulah, tepuk sebelah tangan.
0: Aduh,
1: gitu, iyalah. Ya. Oke, ya skipping. Oke, lagunya ada ya?
0: Ada, Bang, mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya dari Ikke Nurjanah.
0: Ikke Nurjanah yang apa tuh?
1: Gantung.
0: Waduh, apakah tergantung ceritanya?
1: Iya, tergantung, karena gantung, kalau dia gantungan cinta kita.
0: Waduh, tergantung cintanya. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
1: Yang penting Desi jangan sampai gantung diri gitu aja.
0: Oh iya dong, jangan dong. Hidup masih panjang, masih banyak hal-hal yang seru ya, Bang ya. Jangan langsung menyerah cuma karena cinta. Aduh.
1: Iya. Oke, salamnya yang pertama buat Dek Sisi. Tetap semangat ya. Semalam tuh mau ada ibadah, sebenarnya ada ibadah terus kalau ada gereja, tapi hujan lah, jadi kita berangkat di rumah aja.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Kemudian
0: juga
1: ada Bung Nanang, ada Warung Sudi Sambas, ada Pak Cik Darul ya. Dari kalau lama Pak Cik Darul enggak gabung ya?
0: Sudah lama sekali Bang, belum kayaknya dipegang aku nih Bang.
1: Itulah. Jadi di Sanggup udah jarang ya, di Sambas juga jarang gitu.
0: Okay.
1: Terus ada siapa lagi ya? Buat semualah mendengarkan di acara Bedengkoy aja buat di sisa selalu ada lagunya.
0: Ada Bang, siap, sudah kami sediakan.
1: Oke, di sisi selalu di sisi. Buat di sisi tetap semangat aja ya.
0: Iya, siap.
1: Selalu. Salamkan buat itu. Desa.
0: Oke, siap Bang, nanti kami sampaikan.
1: Ayo, selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih. Ya itu tadi ya Kula Fahari. Banyak sih hari ini ya, di siang hari ini. Kereta kita sudah panjang Kula Fahari, sudah menanti sebegitu panjangnya. Jadi kita mulai susun dulu ya Kula Fahari. Kita putarkan dulu satu lagu pertama, requestan dari Bang Ari dari Samarinda dengan Ayu Ting Ting Sambalado. Dan Kelapa Hari jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti kita akan buka lagi sesi telepon selanjutnya setelah kereta lagu kita selesai. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.
2: Oke, rolling.
3: Bye-bye.
2: Action.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar kare kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata. Mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Pemko Palangkaraya lakukan monitoring antrian panjang BBM. Ya, kalau Pak Hari, pemerintah Kota Palangkaraya melakukan melalui tim gabungan meninjau langsung antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, salah satunya di Jalan Imam Bonjol, Palangkaraya. Peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab serta merumuskan solusi atas fenomena yang terjadi di berbagai titik di Palangkaraya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangkaraya Samsul Rizal mengatakan antrean panjang BBM menjadi perhatian lintas instansi dan telah dibahas bersama pihak terkait. Menurutnya, salah satu faktor utama penyebab antrean adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap BBM jenis Pertamax yang dinilai lebih baik untuk mesin kendaraan serta lebih efisien dalam penggunaan. Selain itu, terjadi peralihan dari penggunaan Pertalite ke Pertamax yang dipicu kendala pada sistem barcode My Pertamina. Sejumlah masyarakat menilai penggunaan barcode tersebut masih cukup rumit. Sekian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang, sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Koi, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 32 35 969 atau di WhatsApp 0811 50 02 040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: Ya kalau Pari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya dan masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan kita sudah memasuki sesi kedua ya kalau Pak Hari. Coba kita sapa dulu nih, sudah ada satu penelpon yang masuk. Halo Badengkoy.
1: Halo Badengkoy, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Sore Mama aja, Mama Lili.
1: Kalian umur, sehat badan, murah rezeki, Jawa masuk.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Jawa Mama?
1: Masuk. Kabarnya sehat ya. Kabarnya panas.
0: Iya, panas banget sih di sini juga sama.
1: Panas, kan ada hujan ini, Reza. Dari pagi tadi sampai sore kan ada hujan.
0: Iya, benar banget.
1: Ikut lagu.
0: Boleh, Mama. Apa
1: dari
0: nih?
1: Dari Dikerian.
0: Apa tuh judulnya?
1: Aku terpesona.
0: Aku terpesona. Nyanyiin dikit boleh?
1: Suruhnya aku nyanyi.
0: Iya, habis Mama kalau nyanyi bagus suaranya.
1: Itu tak aku terpesona tuh dari Rian Dike. Nah itu ya, aku gak bisa nyanyi.
0: Itu Mama nih. Salam-salamnya buat siapa Mama?
1: Salamnya semuanya masuk tadi. Soalnya aku kan lambat tadi. Iya. Ada yang dulu, ada yang tadi.
0: Banyak yang nyariin loh Mama.
1: Iya, Ibu Frida, salam. Ibu Frida di Palu. Jadi aja Mama Lili, lama gak masuk lah.
0: Iya, ada Bang Lanius juga tadi masuk.
1: Iya,
0: ada Bang Anang Masrul juga, Bang Nanang juga.
1: Sudah
0: sehat masuk.
1: Sehat ya semuanya aja.
0: Amin.
1: Harinya panas jadi ini, batuk.
0: Iya.
1: Makanya itu
0: harus banyak minum vitamin ya Mama ya.
1: Iya, vitamin banyak putih.
0: Bener banget, Damang gak boleh marah-marah ya. Biar gak darah tinggi, biar tetap sehat ya hatinya kan.
1: Dalam sehat aja, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon pertama ya Kulapa Hari di sesi kedua ini ada Bunda Haja Mama Lilik yang sudah lama akhirnya terdengar lagi suaranya ya kan. Selanjutnya kita sapa dulu penelpon selanjutnya. Halo Badengkoy.
2: Badengkoy, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Jauh banget. Apa kabar Bang? Selamat siang. Selamat sore.
2: Iya, selamat sore. Dengan Mbak siapa ini?
0: Ini dengan Lintang, Bang.
2: Mbak Limba?
0: Lintang.
2: Oh, Mbak Lintang.
0: Iya. Iya, baru pertama kali ketemu ya, Bang ya.
2: Iya. Baru pertama kali.
0: Iya, nih. Baru
2: tapi
0: pertama kali dengar.
2: Dulu Pak bergabung di sini di Perempat Palangkaraya.
0: Oh iya, tapi dengan siapa biasanya Bang?
2: Ada dulu
0: ini Amin atau Bu Soneta?
2: Bukan ya, yang ini cina. Kalau ada acara Banjar kalau malam Jumat.
0: Aduh, siapa ya Bang? Bang ini Bu Nario. Bukan.
2: Yang perempuannya?
0: Perempuannya Anissa. Anissa biasa malam Anissa.
2: Lain ada yang aneh itu
0: Suneta atau Supriyani.
2: Oh lain.
0: Aduh siapa ya Bang?
2: Ya sudah lama dulu itu.
0: Waduh ya, saya baru masuk itu. Nih Bang.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Kalau saya baru kembali lagi nih. Oh, maksud saya baru bergabung lagi.
0: Gabung. Iya.
2: Dari Perempat Palangkaraya.
0: Iya, udah lama nih belum
2: bumi,
0: pernah denger.
2: Ibu tabung bunga kan?
0: Iya, benar banget. Ih, sampai hafal loh.
2: Iya kan? Sering saya bergabung juga. Cuma banyak tempat bergabung.
0: Iya, benar-benar
2: pengalaman. Dari Pro 1.
0: Luar biasa sekali.
2: Dari Miangas sampai Pulau, dari Sabang sampai Merauke.
0: Wes, mantap sekali ya Bang ini.
2: Iya, banyak tempat bergabung.
0: Iya. Di mana gimana Bang di Kaltim? Apakah ada penumpukan BBM juga? Ini lagi ngantri atau enggak nih? Kalau cari BBM,
2: kalau BBM di sini ya, terutama seperti Pertalite, bensin kan Pertalite, aman aja saya lihat itu.
0: Oh aman-aman aja ya.
2: Iya.
0: Karena di sini
2: udah antri.
0: Karena di Palangka nih 3 hari ini Bang lumayan padet nih, antrinya panjang sekali kayak gitu.
2: Oh gitu.
0: Mau yang ngecek di provinsi lain apakah sama?
2: Iya kalau di sini saya lihat itu enggak. Kalau kita misalnya mau isi bensin, kendaraan kita kan mau isi bensin, Pertalite itu ada banyak di sini.
0: Oh, masih ada ya, alhamdulillah.
2: Iya banyak di sini.
0: Ngantri.
2: Saya Hari apa itu saya beli 3 liter itu bensin motor. Saya isi di tangki motor.
0: Masih aman ya bang?
2: Di sini banyak, banyak kali ya.
0: Wah, bersyukurlah tidak.
2: Sudah tahu, aku sudah lama aku di sini.
0: Oh iya bang, wah.
2: Iya sudah lama.
0: Aman berarti ya, tidak ngantri-ngantri karena di sini masih susah untuk mendapatkan BBM. Karena BBM nih kalau habis, waduh pusing mau kemana-mana nggak bisa. Apa-apa jadi mahal.
2: Jadi kalau harga BBM naik juga, semuanya kan mempengaruhi naik semua kan?
0: Betul banget bang.
2: Karena jantung ekonomi. Kalau
0: Betul, bener banget.
2: Kalau mau jalan harus
0: ada BBM.
2: Ada isian bahan bakar kan?
0: Betul banget lagi.
2: Kendaraannya.
0: Iya, makanya kayak aduh jangan sampai lah ya. Harganya jangan ketinggian naiknya.
2: Iya.
0: Ya hari ini mau request lagu apa nih bang?
2: Kalau lagu ini saya mau kalau hari ini saya mau request lagu dangdut, judul lagunya Gulali, Roma Irama penyanyinya.
0: Oke, ada nih. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Iya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya. Ada Ibu Farida sudah bergabung ya?
0: Sudah tadi.
2: Yang di Ampana, Sulawesi Tengah. Iya, ada tadi Panas Room dari Parigi Muton.
0: Betul.
2: Sulawesi Tengah juga. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya.
0: Siap.
2: Dimanapun berada, saya satu semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Lintang ya.
0: Iya, betul bang.
2: Iya, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jauh-jauh dari Kaltim ya Kulapa Hari sudah bergabung bersama kita. Dan kita bacakan dulu ya Kulapa Hari WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih ya kan. Ada satu WhatsApp masuk nih dari Papa Tua ternyata. Waduh, tumben nih Papa Tua masuk di sore ya. Biasanya jam-jam 3-an sudah masuk, kita bacakan dulu nih. Selamat siang semuanya pendengar setia RRI Perempat Palangkaraya. Kalintang saya Sobri si Papa Tua. Halo Papa Tua. Selamat hari Jumat, semoga banyak berkah melimpah ya buat semuanya. Mau senggol-senggol dan salam-salam kompak dangdut senggolnya buat Ibu Ina. Lalu ada Bang Ian, ada Mas Langgeng juga. Terus buat Bang Sony, Bang Nasrun, Bang Tajudin, terus ada Bang Nanang, juga Bang Farid, ada Bunda Hajah Mama Lilik, Bunda Sri, Kak Sisil, Bang Karim, Bang Lamberi, Bang Rian, Bang Ari dengan sambal adonya. Terus ada Bang Edo juga, ada Bang Tony yang sudah senggol dengan Ida Lailanya. Salam kenal juga Ibu Farida, Kak Tata, Lisa, Bang Doni, Bang Lanius ya. Request lagunya Syahiba Saufa dengan judul Bunga. Oke, nanti kita putarkan ya Papa Tua. Terus selanjutnya ada penelpon, kita sapa dulu. Halo Badengkoy.
3: Halo, Pro Dangdut kah ini Mbak?
0: Iya betul sekali.
3: Iya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Mbak siapa ini? Salam kenal Mbak.
0: Salam kenal, ini dengan Lintang Bunda. Ini dengan siapa?
3: Ah, ini dengan Ibu Wanusu di Sambas, Kalimantan Barat ini, Mbak.
0: Waduh, jauh sekali. Halo, Ibu.
3: Iya, mau berkeliling RRI, Mbak.
0: Iya, siap. Iya, selamat datang di RRI Perempat Palangkaraya. Waduh, di tetangga sendiri dari Kalbar ya.
3: Selamat siang juga. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Sisil?
0: Bukan, dengan Lintang ini, Bunda.
3: Listari?
0: Lintang.
3: Ita?
0: Lintang.
3: Lita?
0: Lintang.
3: Oh, Lintang.
0: Dengan Lintang,
3: iya,
0: Bunda.
3: Iya, iya. Saya mau request lagu, Mbak.
0: Boleh, Bunda.
3: Lagunya dari Dunia Milik Kita Berdua dari Bayu Pratama ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa nih, Bunda?
3: Salam-salamnya buat itu tadi, buat Lanius itu di Sambas juga dia tuh.
0: Bener banget.
3: Nah, satu kabupaten ini. Ui. Sambas dengan ya Kabupaten Sambas juga satu kabupaten.
0: Oh, masih satu kabupaten ya, Bunda ya.
3: Iya, dengan Lanius itu. Yang lain belum tahu, masih monitor-monitor dari Palangkaraya ini, Mbak. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal, Bunda.
3: Salamnya dirangkul aja, Mbak, dari A sampai Z.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jauh-jauh dari Sambas ya, ternyata tetangganya Bang Lanius nih. Dan kalau Pak Hari yang mau request-request ya, masih bisa melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di line layanan kode area 0536-3235-969. Selanjutnya kita bacakan dulu, sudah ada WhatsApp lagi yang masuk ya kan. Selamat sore, jelang sore ya. Selamat siang, jelang sore. Halo para pendengar setia RRI Perempat Palangkaraya. Kalintang, aku Langgeng. Halo, mau request lagunya ya kak? Aku Langgeng yang kos di Jogja, mau request lagu dari Vita Alfiani, Simalakama. Siap, nanti kita putarkan. Oh ya, lagunya buat semuanya aja ya. Selamat bergoyang karena dangdut adalah kita. Selamat, makasih Kalintang. Siap, terima kasih Langgeng. Nanti kita akan putarkan ya lagunya dari Simalakama nih. Dan kulapa hari yang mau request-request masih kita tunggu ya, sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang mau mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya, jangan risau kalau misalnya lagi gak ada di Palangka nih kulapa hari, karena kulapa hari bisa mendengarkan dari seluruh Indonesia menggunakan aplikasi RRI Digital yang bisa diinstal di aplikasi aplikasi smartphone kulapa hari semuanya melalui handphone ya. Bisa menggunakan dari Play Store ataupun dari App Store. Tinggal ketik RRI Digital, di-download, di-install dulu di HP-nya, langsung dicari RRI Pro 4 Palangkaraya. Kulapa hari bisa mendengarkan secara langsung nih ya, lagu-lagu dan siaran secara live streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak cuma RRI Pro 4 Palangkaraya, kulapa hari bisa mendengarkan RRI Pro 1, Pro 2 dan seluruh Indonesia. Jadi kulapa hari penasaran mau dengerin semua siaran RRI di seluruh Indonesia, bisa banget langsung download aja RRI Digital di aplikasi handphone kulapa hari semuanya. Dan tenang aja, secara internet gak makan banyak kuota kulapa hari. Dan tanpa berlama-lama ya kulapa hari, kita putarkan dulu satu lagu tadi ya, requestan dari Papa Tua dulu tadi ya. Ada satu lagu dengan judul Bunga dari Syahiba Saufa yang akan menemani aktivitas kelapa hari di sore hari ini, requestan dari Papa Tua. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Dimana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Ya, kalau hari masih di Badengkoy, dangdut adalah kita di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Dan kelapa hari tidak terasa ya, hampir 2 jam Lintang menemani Badengkoy di sore hari ini, dari tadi pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan terima kasih kelapa hari yang sudah request-request ya, hari ini ramai sekali, Lintang senang banget. Dan kita akan membacakan 2 requestan terakhir nih yang melalui WhatsApp ya. Yang pertama dari Bang Lamberi. Selamat sore semuanya pendengar RRI Perempat Palangkaraya, Badengkoy adalah kita. Mbak Lintang, mohon diputarkan lagunya Mama Papa oleh Mansyur S dan Elvi Sukaisih. Siap, nanti kita putarkan ya Bang Lamberi ya. Selanjutnya ada WhatsApp dari siapa nih? Kulapa hari, selamat sore semuanya. Saatnya bergoyang dan berdendang karena dangdut adalah kita. Kak penyiar, Kak Lintang, saya Ibu Inah mau pesan lagu ya. Halo Ibu Inah, tumben banget nih joinnya sudah 4:30 ya kan. Biasanya awal-awal, biasanya 3:30 Bu Inah udah masuk nih. Mau senggol-senggol dan salam-salam buat Bunda Hajah Mama Lilik. Akhirnya ya Bunda, penambah semangat nih masuk ya kan. Selanjutnya ada juga dari Kaulia, Bunda Sri, terus Kak Cecil, ada Bang Karim juga, Bang Farid di Makassar juga, sama ada Bang Tony juga, buat Bang Sony juga di Banjar, ada Bang Nanang, terus ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, ada Bang Edo juga, terus di Minahasa ada Bang Tajudin, ada Bang Ian juga di Menteng, ada Langgeng juga di Jogja, lalu ada Papa Tua yang berkelana kemana-mana nih sama Rinda, ada Bang Ari dan juga ada Bang Rian dan Bang Lamberi juga. Makasih Kak Lintang dan tim yang bertugas. Siap Ibu Lina, nanti kita akan putarkan. Selanjutnya kita angkat dulu teleponnya ya. Halo Badengkoy.
4: Halo, selamat sore Lintang, selamat, dan kepada kita.
3: Selamat sore Bang Tajudin, apa kabar?
4: Sehat, alhamdulillah. Lintang gimana? Masih sehat. Sama seperti kemarin?
3: Masih sama, masih sehat. Walaupun cuacanya makin tidak menentu, tapi nggak apa-apa. Masih sehat karena banyak
4: minum. Alhamdulillah, sama juga di sini. Hari ini mendung-mendung juga, Lintang.
3: Wah, sama nih di sini. Barusan selesai hujan, jadi agak mendung masih. Sebelum tadi terik sekali panasnya.
4: Iya.
3: Iya, di sana gimana Bang? Apakah hari ini sudah hujan atau masih terik-terik mendung aja?
4: Gerimis-gerimis aja hari ini.
3: Oh, gerimis-gerimis aja. Oke. Hari ini apakah ada pertanyaan?
4: Gak ada kan, udah mau habis juga ini, udah mepet juga ini waktunya Lintang.
3: Tumben banget jam segini baru join.
4: Tapi aku mau makasih banyak buat Lintang, udah masih mau mengangkat telepon aku loh. Terima kasih banyak buat Lintang.
3: Sama-sama, masa gak diangkat selama masih bisa diangkat untuk wanita duduk.
4: Ya, kirain Lintang udah gak mau mengangkat, ternyata Lintang baik hati banget ya.
3: Masih, karena aku yang takut nih, waduh jangan sampai pas mau diangkat udah mati. Ternyata sabar menunggu nih. Hari ini mau request lagu apa nih Bang?
4: Lagunya terserah Lintang aja, karena kan udah mau habis. Yang paling penting gabung sama Lintang gitu.
3: Oke, siap.
4: Nanti ya, takutnya nggak keputar kan gitu.
3: Siap. Nanti Lintang siapin satu lagu spesial ya di ujung Badengko ini setelah requestan dari Bu Inah dan juga Bang Lamberi kita putarkan.
4: Iya.
3: Oke, siap.
4: Oke. Salamnya spesialnya buat Lintang aja deh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Siap. Jaga kesehatan Lintang.
3: Siap.
4: Semangat dalam bertugas sampai jam 8 malam.
3: Iya benar banget. Wah, sampai hafal. Makasih banyak Bang Tajudin.
4: Iya, makasih Lintang, sampai ketemu lagi.
3: Baik, siap.
4: Selamat sore.
3: Waduh, penelpon kita ya Bang Tajudin sebagai penutup requestan kita di sore hari ini ya, Kulapa Hari. Wah, akhirnya sudah banyak nih kita putarkan ya Kulapa Hari, takutnya nanti gak keputar. Dari satu requestan kali ya, dari Ibu Inah dulu, kita coba putarkan ya Kulapa Hari satu lagu nih dengan judul, dari Tasya Rosmala dengan judul Milikku nih, yang akan kita putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. Dan terima kasih Kulapa Hari yang sudah join-join ya dari tadi pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa Kulapa Hari selalu join di Badengko ya, setiap hari Senin sampai hari Jumat di pukul yang sama, di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak info musik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani santai sore Kulapa Hari untuk memulai weekend ini ya bersama Lintang sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. So, daripada kita menunggu lama-lama ya Kulapa Hari, langsung aja kita putarkan satu lagu dari Tasya Rosmala dengan judul Milikku, requestan dari Ibu Inah nih, spesial untuk semua Kulapa Hari yang ada di seluruh Indonesia. So, stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Polda Kalteng terapkan etle handheld hingga pelanggar lalu lintas. Yakula Pahri, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng kini resmi menerapkan inovasi terbaru dalam pengawasan jalan raya, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Handheld. Berbeda dengan kamera statis yang terpasang di persimpangan jalan, teknologi ini memungkinkan petugas di lapangan untuk merekam pelanggaran secara langsung menggunakan perangkat mobile atau ponsel pintar yang telah terintegrasi. Langkah ini diambil untuk menjangkau area-area yang belum tercover oleh kamera etle permanen. Jadi jangan kaget jika petugas di lapangan melakukan pemotretan terhadap kendaraan yang kedapatan melanggar aturan. Sasaran utama dari etle handheld ini meliputi pelanggaran kasat mata seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, pengemudi mobil tanpa sabuk pengaman, hingga pengendara yang nekat melawan arus atau menggunakan ponsel saat berkendara. Hasil tangkap kamera ini nantinya akan diproses melalui sistem terpusat, dan surat konfirmasi pelanggaran akan dikirimkan secara langsung ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan data di STNK. Pihak Polda Kalteng menegaskan bahwa inovasi ini bukan semata-mata untuk melakukan penilangan, melainkan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat demi keselamatan bersama di jalan raya. Sekian Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, kalau Pak Hari, saat ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Ya, kalau hari baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk beberapa hari yang menjalankan. Dan kita kembali lagi ke RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara 95.1 FM.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Yokolabari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan masih di Info dan Music nih Kolabari. Di pukul 17.34 waktu Indonesia bagian Barat ya, Lintang mau memberikan info-info menarik soal wisata nih Kolabari. Kalau misalnya Kolabari ya kan di bulan ini mau jalan-jalan ke Jogja, Lintang punya 5 tips, bukan tips sih, tapi 5 rekomendasi kuliner yang lagi viral banget di Jogja nih. Yang pertama itu pastinya bakmi Jawa ya kan. Bakmi khas Jogja ini terkenal banget dimasak masih menggunakan tungku arang sehingga aromanya ini lebih smoky gitu loh Kolabari, dan rasanya lebih cenderung ke gurih. Walaupun makanan-makanan di Jawa terkenalnya itu manis, tapi untuk bakmi Jawa dia lebih cenderung ke gurih untuk bakmi kuahnya, baru di bakmi gorengnya dia sedikit lebih manis tapi masih ada gurih-gurihnya. Dan biasanya disajikan dengan topping ayam kampung dan kuah yang hangat super-super creamy gitu loh Kolabari. Kedua, ada kroffel versi Jogja nih Kolabari. Di berbagai coffee shop hits ya di Jogja itu ada coffee kroffel yang jadi menu favoritnya anak muda nih. Teksturnya tuh renyah di luar tapi lembut banget di dalam, dan biasanya itu punya topping macam-macam, ada yang keju, ada yang isinya mozzarella, ada yang coklat. Jadi benar-benar seru, selumer itu berpadu dengan rasa crispy-nya kroffel ya kan Kolabari. Selanjutnya nih ada gelato. Siapa sih yang gak pernah tahu kalau di Jogja itu tuh ada gelato yang lokal. Jadi gelato ini itu sangat-sangat viral dan selalu rame nih kalau misalnya musim lebaran, musim-musim liburan kayak gitu loh Kolabari. Dan memang rasanya tuh macam-macam banget, mulai dari rasa klepon, kopi, hingga rasa rempah-rempah Nusantara nih, ada semuanya komplit. Selanjutnya ada ayam goreng Kalasan, si kuliner legendaris yang tetap viral sampai sekarang nih. Ayamnya tuh gurih manis ya kan, dengan kremesan renyah yang benar-benar khas asli Kalasan. Dan yang terakhir, the most, apa ya, mungkin the most, bisa dibilang the most viral dan paling top of mind-nya ya kuliner di Jogja tuh, rasanya gak afdol kalau main ke Jogja itu tuh tidak makan gudeg, ya gak sih Kolabari? Belum lengkap ya kalau misalnya kita belum merasakan si nangka yang dimasak dengan rasa manis legit, jadi ikon kuliner paling terkenal dari kota pelajar ini nih Kolabari, dimana bisa diisi dengan beberapa kondimen. Jadi gak cuma gudegnya aja atau si masakan nangkanya ini aja Kolabari, tapi biasanya tuh ada topping-topping pendukung. Jadi ada ayam Jawa, ayam kampung gitu kan, dimana

itu semua salah apa ya, 5 makanan yang wajib banget kelapa hari makan ketika datang ke Jogja. Karena kalau ke Jogja belum makan kelima kuliner ini, rasanya masih ada yang kurang gak sih? Dan kelapa hari, kalau misalnya kelapa hari punya info menarik nih, mungkin yang pernah main ke Jogja atau apa ya, kira-kira pengen butuh informasi lebih tentang info kuliner, mari kita cari bareng-bareng ya kelapa hari. Bisa banget melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan kelapa hari, kita lanjutkan lagi ya info di musik kita dengan satu lagu yang lagi viral banget nih ya kan, dari Woro Endah featuring Ilham Pradana nih dengan judul Jala Raning Tresno. Ini lagu super super viral banget di TikTok, dan pasti kelapa hari pasti ada deh yang bikin sound ini buat bikin video atau untuk video-video foto motion gitu kan di TikTok. So ya, kita dengarkan aja kelapa hari untuk menemani sore hari kelapa hari yang lagi hujan ya kan. Kayaknya kita perlu mendengarkan satu lagu romantis nih dari Woro Endah dan Ilham Pradana dengan Jala Raning Tresno. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Ya, Kulawari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, masih di Suara Budaya Nusantara. Dan Kulawari satu lagu dari Denny Caknan ya, dengan judul Negoro Angin. Kira-kira Kulawari tahu nggak sih sebenarnya arti dari lagu ini tuh apa gitu kan? Jadi lagu Negoro Angin ini sebenarnya kalau kita artikan ya, Kulawari judulnya tuh Negoro Angin, itu artinya adalah negara yang penuh dengan hembusan angin yang melambangkan sebuah kebebasan, perjalanan hidup, hingga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, kalau inti dari lagu ini tuh sebenarnya lebih menceritakan bagaimana sulitnya untuk membangun hubungan long distance relationship alias hubungan jarak jauh nih, Kulawari. Di sini Denny mengajak kita untuk lebih apa ya, mungkin menjadi representasi perasaan kita ya, Kulawari. Di era sekarang kan banyak banget yang untuk mengejar cita-cita, atau mungkin kita mau mengejar pundi-pundi rupiah ya kan, kita sampai harus bekerja ke luar negeri gitu. Tapi ternyata ketika kita membangun sebuah hubungan, tapi kita memang harus memilih nih, kira-kira mana, apakah kita lebih mengutamakan cita-cita kita dulu baru sayang-sayangnya di belakang, atau bisa mencoba untuk memaintain keduanya. Tapi memang kayaknya bukan sesuatu hal yang mudah ya, Kulawari, untuk kita bisa memilih keduanya gitu. Kita harus memilih mana nih kira-kira prioritasnya. Karena prioritas itu udah ada satu yang ada dua, tapi adanya satu dan dua. Jadi memang ya semakin bertambah usia ya, Kulawari, kita punya tanggung jawab yang lebih, kita punya cita-cita yang harus kita kejar. Jadi memang lagu ini tuh cocok banget untuk menggambarkan ya, Kulawari, bahwa memang sebuah hubungan itu penuh dengan perjuangan, dan kita harus memilih bahwa memang tidak semua orang cocok untuk menjalankan hubungan long distance relationship ini. Kira-kira Kulawari gimana nih? Kalau Lintang sih jujur sebenarnya susah ya, cuman memang beberapa tahun ini belajar dan sudah mulai ketemu nih kayaknya patternnya memang harusnya seperti ini. Banyak kompromi yang harus dialami, yang harus dilakukan ya, dan kesepakatan dari dua belah pihak. Nah, kalau Kulawari kira-kira gimana? Udah pernah belum sih ngerasain LDR ya, Kulawari? So ya, mari yang mau sharing-sharing bisa banget Kulawari melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811-520-1233. Dan selanjutnya nih Kulawari, kita akan mendengarkan satu lagu galau lagi. Bukan galau sih, ini sebenarnya tuh lagu romantis ya, Kulawari, yang sebenarnya juga lagi viral juga nih di sosial media. Jadi kita putarkan dulu ya, satu

Padahal sekarang cuaca di Palangkaraya lagi hujan, tapi kita nggak tahu kalau kelapa hari yang ada di luar Palangkaraya apakah hujan. Kita putarkan dulu aja lagunya, satu lagu dari Darboy Gang dengan Mendung Tanpa Udan untuk kelapa hari di sore hari ini. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Palangkaraya, pastikan stok tersedia. Yoko Lepahari PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Kota Palangkaraya guna menjamin ketersediaan stok bagi masyarakat. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya aktivitas konsumsi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU beberapa waktu terakhir. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Regional Kalimantan Edi Mangun menegaskan bahwa stok BBM saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Pertamina secara rutin melakukan pengiriman dari fuel terminal Pulang Pisau untuk memastikan seluruh SPBU tetap terlayani dengan optimal. Selain menjamin kelancaran distribusi, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM secara wajar sesuai kebutuhan. Pihaknya meminta warga tidak melakukan penimbunan atau panic buying yang justru dapat memicu gangguan pada rantai distribusi di lapangan. Pihak Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengawasi jalannya penyaluran di setiap SPBU guna memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Sedemikian Warta Daerah pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat, sampai berjumpa di Berita Mahalau.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Propat Palangkaraya. Dan seperti biasa kalau hari kalau sudah masuk pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kita memasuki sesi Pesona Budaya Borneo ya kalau hari. Dan hari ini Lina akan mengangkat satu topik, yaitu tentang transportasi tradisional. Karena memang mungkin karena kita lagi berperang, nggak berperang sih, lebih ke kita berebut ya, sedang rame-ramenya nih tentang isu bahan bakar minyak yang lagi rame di Palangkaraya. Bagi kita bisa mencoba alternatif dan belajar dari para leluhur kita nih, Kulapa Hari, bagaimana sih sebenarnya mereka hidup tanpa menggunakan BBM sama sekali di era itu. Dan daripada kita penasaran, kita bahas aja ya hari ini, Kulapa Hari. Ya Kulapa Hari, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Kalimantan ya Kulapa Hari, tentu saja kita tidak pernah bisa lepas nih dari sungai-sungainya yang besar dan panjang ya kan. Bahkan sejak dahulu sungai menjadi jalur utama kehidupan masyarakat. Dan karena itu, transportasi tradisional di Kalimantan itu sangat erat hubungannya dengan budaya sungai. Salah satu yang paling dikenal adalah perahu tradisional atau yang biasa disebut dengan jukung. Perahu kayu ini sudah digunakan turun-temurun oleh masyarakat Banjar dan Dayak untuk berpergian, berdagang hingga mencari ikan. Di beberapa daerah nih, kita juga mengenal klotok, perahu bermesin kayu yang suaranya khas dan masih sering digunakan menyusuri sungai-sungai besar di Kalimantan. Dan Kulapa Hari, dulu sebelum jalan darat berkembang seperti saat ini ya, sungai adalah jalan raya utama nih untuk masyarakat. Anak-anak pergi sekolah lewat sungai, pedagang membawa hasil bumi juga lewat sungai. Bahkan pasar terapung pun lahir dari budaya transportasi air ini loh Kulapa Hari. Tak hanya sebagai alat transportasi ya, perahu tradisional juga menjadi simbol hubungan masyarakat dengan alam. Bentuknya dibuat menyesuaikan arus sungai, menggunakan bahan dari hutan sekitar dan diwariskan sebagai bagian dari budaya lokal. Dan kini, mesin kendaraan modern semakin banyak digunakan. Transportasi tradisional di Kalimantan pun tetap bertahan, bahkan menjadi daya tarik wisata sendiri dan wisata budaya juga yang unik dan khas tentunya. Dan Kulapa Hari, dari sungai-sungai Kalimantan ya, kita belajar bahwa perjalanan bukan hanya soal tujuan aja, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam sejak dahulu kala. Bagaimana manusia bisa merespon ya kan Kulapa Hari dengan lingkungannya. Dulu belum ada kendaraan, belum ada motor, belum ada mobil. Ternyata leluhur kita sudah berevolusi merespon lingkungan dengan mereka melihat ada pohon dijadikan kapal dan itu terus dilatih dan juga diturunkan ke anak cucunya hingga saat ini. Dan mungkin ini menjadi pengingat kita ya Kulapa Hari untuk bisa merespon juga tentang apapun yang terjadi pada hari ini. Banyak sekali isu global ataupun isu-isu domestik yang mungkin kadang bikin kita tuh jadi bingung, takut ya kan. Tapi sejujurnya kita sebenarnya sudah disiapkan untuk mampu merespon, karena kita sudah belajar melihat banyak sekali peninggalan dari leluhur kita. Mereka mengajarkan bagaimana merespon dari hal yang kurang, dari hal yang sederhana mereka mampu. Masa kita yang sekarang sudah terfasilitasi banyak hal harus takut? Ya gak sih Kulapa Hari? Kita belajar untuk bagaimana merespon sebuah situasi untuk bisa beradaptasi secara cepat. Dan ini sebenarnya sudah diturunkan secara tidak langsung dengan banyak hal di sekeliling kita. So ya Kulapa Hari, kita mulai satu lagu ya, membuka Pesona Budaya Borneo pada sore hari ini dengan satu lagu dari Haji Basit dengan judul Doa Gasan Uma. So ya, stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Borneo.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat malam, selamat hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Sabtu 9 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu menjelang sore hari hingga petang diperkirakan hujan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Reni atas informasinya untuk perakhiran cuaca di esok hari ya. Dan Kulapahari, sekian untuk informasi cuacanya. Dan juga Lintang sekalian mau pamit undur diri ya. Kulapahari sudah menemani Kulapahari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Roy Lando yang akan membawakan musik-musik asik juga tentunya. Dan juga ada dialog apresiasi budaya ya Kulapahari di pukul 8 nanti dengan judul Bersuara Lewat Seni Karungut dengan narasumber Meilani dan rekan kami Roy Lando yang akan menjadi hostnya Kulapahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: ikut lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Lompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
1: Ya, Kulapa Hari, selamat malam. Dan selamat malam untuk seluruh Kulapa Hari dimanapun berada ya. Senang sekali tentunya malam hari ini bersama saya Roy Lando kembali menemani Kulapa Hari semua dalam program Apresiasi Budaya Pro 4 RRI Palangkaraya. Dan malam ini kita akan ngobrol santai ya. Dan di malam hari ini kita punya topik, yaitu bersuara lewat seni karungut. Karena ya, Kulapa Hari, karungut ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan, cerita kehidupan, nasihat, atau semangat menjaga budaya Kalimantan Tengah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Nah, tentunya pada kesempatan malam hari ini ya, Roy nggak sendiri karena Roy udah terhubung bersama narasumber kita lewat via line telepon WhatsApp. Ada May Lani, seorang pengarungut yang juga aktif melestarikan seni tradisional ini lewat suara dan karya-karyanya. Kita sapa terlebih dahulu di via line telepon WhatsApp. Halo, May.
7: Halo, Kak.
1: Gimana, May? Suaranya, May, udah terdengar jelas kah atau gimana nih?
7: Udah kak, aman.
1: Aman, iya. Oke, okay, Mei, ini malam hari ini Roy pengen ngobrol-ngobrol sama Mei ya, gak apa-apa ya?
7: Iya kak.
1: Oke, okay. Di tempat Mei masih hujan kah atau gimana nih saat ini?
7: Udah gak hujan terus.
1: Oke, okay. Mungkin gerimis-gerimis ya di sana ya?
7: Iya.
1: Iya. Oke, okay. Mei, Mei ini kan seorang pengarungut dan juga tentunya masih muda juga. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh mungkin ya Mei ya, boleh dong diceritakan Mei ini minggu-minggu ini lagi sibuk apa aja nih Mei?
7: Lagi sibuk skripsian, Kak.
1: Skripsian. Oh, udah semester akhir ya Mei lah.
7: Iya.
1: Ah, oke. Berarti lagi sibuk skripsian dan tentunya kayaknya fokus kuliah dulu deh ya. Oke. Kalau mendengar kata karungut nih Mei, pasti punya makna tersendiri nih ya. Kalau Mei sendiri nih sebenarnya sejak kapan sih Mei kamu itu mulai mengenal seni karungut ini Mei?
7: Sejak kelas
1: 3 SMK. 3 apa?
7: Kelas 3 SMK.
1: Oh, SMK. SMK mana tuh, Mei? Kalau boleh tahu, Mei?
7: SMKN.
1: SMK berapa?
7: SMKN
1: 1. 1? SMKN 1?
7: Iya, SMKN
1: 1. Oh, inilah kalau kita ngobrol lewat via telepon. Agak-agak putus-putus, Mei, suaramu, Mei. Tapi, ya, kita Roy mencoba untuk mendengarkan dengan telinga dan juga ini benar-benar mendengarkan apa yang Mei ucapkan ya. Oke, okay, kenapa tuh Mei di kelas 3 SMK dulu waktu itu kenal sama karungut nih Mei?
7: Dulu waktu lomba festival budaya.
1: Oke. Okay.
7: Di Ketingan. Mei pernah ikut lomba vokal grup.
1: Oke. Okay.
7: Nah, di sana tuh banyak nang yang ikut lomba karungut. Nah, jadi dari itu Mei termotivasi untuk belajar karungut.
1: Oke, ini sorry Mei, ini suaranya agak putus-putus nih Mei ya. Mungkin kita telepon lewat via line telepon biasa ya Mei ya? Oke. Kita putuskan terlebih dahulu nih telepon dari WhatsApp-nya. Nanti kita telepon kembali ya Mei ya. Oke, okay, baik. Nah, gula bari kita coba kembali menghubungi Mailani ya selaku narasumber kita sebagai pengarungut dan kita coba terlebih dahulu untuk menghubungi Mailani saat ini.

0: Ya, Gula Pari, kita sudah kembali terhubung lewat via line telepon bersama Mei Lani, seorang pengarungut ya. Mei, halo Mei.
1: Iya kak.
0: Ini udah jelas gak Mei suaranya Mei?
1: Udah jelas.
0: Oke, Mei, bisa diulang lagi gak Mei ceritanya tadi Mei? Kenapa sih Mei ini kenal karungut itu dari kelas 3 SMK Mei? Karena tadi sempat keputus nih obrolan kita karena jaringannya agak kurang baik Mei.
1: Dulu waktu kelas 1 SMK itu pernah ikut lomba vokal solo di vokal grup di Festival Budaya.
0: Oke, vokal solo ya?
1: Ya, vokal grup.
0: Oh, vokal grup, baik.
1: Nyanyikan lagu daerah.
0: Kenapa bisa Mei jadi ikut vokal grup waktu itu Mei?
1: Itu tuh seleksi kak dari sekolah buat perwakilan kecamatan.
0: Oh, oke. Okay. Yang nyeleksinya kemarin gurunya berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terus lanjut setelah itu?
1: Pas lomba di sana banyak teman-teman yang pengarungut. Jadi dari situ Mei termotivasi.
0: Oke. Okay.
1: Pas kelas 3 SMK, Mei mencoba untuk ikut lomba karungut.
0: Oh. Terus hasilnya gimana Mei?
1: Hasilnya pas pertama kali Mei terjun ke dunia pengarungut itu baru dapat juara harapan 3 kak.
0: Oh, itu waktu pertama kali ya Mei ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Berarti Mei ini termotivasi sama teman-temannya waktu itu dulu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau karungut nih Mei, kita tahu kalau karungut ini kan punya rima dan lain-lain ya. Itu kalau waktu awal-awal Mei belajar itu gimana Mei? Apakah ada kesusahan atau gimana tuh Mei?
1: Susah ketika penyebutan per baitnya kak.
0: Oke, baik. Berapa lama tuh Mei belajar untuk mengarungut tuh ketika awal-awal mulai tuh Mei?
1: Sebulan.
0: Satu bulan,
1: sebulan
0: ya?
1: Sebulan masalah.
0: Oke.
1: Persiapan buat lomba.
0: Satu bulan sekaligus persiapan untuk lomba.
1: Iya.
0: Siapa nih yang paling berpengaruh atau menginspirasi Mei saat menjadi pengarungut tuh Mei?
1: Teman saya pak.
0: Oke, temannya boleh disebutin siapa namanya Mei?
1: Taufik Hidayat.
0: Oh, cowok ya?
1: Iya.
0: Oke, dia juga yang ngajarin Mei gitu ya?
1: Bukan, itu motivasi aja.
0: Oh, motivasi, baik. Kalau belajarnya belajar sendiri kah atau gimana?
1: Awalnya belajar sendiri, pas sudah mau lomba, hamin sebulan mau lomba itu diajarkan.
0: Oh, oke, okay. Diajarkan begitu ya. Yang ngajar siapa Mei waktu itu Mei?
1: Namanya Maradi, almarhum Maang.
0: Oke.
1: Okay. Dua itu sih kak, dua orang itu yang paling berpengaruh.
0: Itu temannya Mei atau gurunya Mei atau gimana tuh?
1: Guru.
0: Guru kesenian ya?
1: Ya, guru karungut.
0: Oh, oke, okay. Guru karungut. Nah, ini menarik nih Mei ya, karena Mei kan masih muda dan juga mungkin masih menjadi mahasiswa gitu ya. Kalau Mei sendiri, apa nih yang membuat Mei sendiri jatuh cinta dan akhirnya memilih serius nih menekuni seni karungut nih Mei?
1: Karena di kecamatan Mei sendiri itu sudah langka pengarungutnya kak.
0: Kecamatan mana tuh Mei?
1: Kecamatan Kamipang.
0: Waduh, di mana tuh Mei?
1: Dekat Bon Bangu, Katingan.
0: Oh, kalau dari Palangkaraya berapa lama Mei?
1: 4 jaman.
0: Oh, oke, okay. Baik. Berarti Mei ini mungkin karena ini ngelihat sudah jarang begitu ya orang-orang menjadi pengarungut di tempat Mei, makanya Mei mau mencoba belajar ya, melestarikan budayanya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau Mei sendiri nih, kalau lihat seni tradisional seperti karungut ini kan mungkin dianggap sulit ya untuk dipelajari. Kalau menurut Mei sendiri nih, tantangan paling besar saat belajar karungut dulu nih apa Mei?
1: Di bait.
0: Oke, bait. Kenapa baitnya Mei?
1: Dia dulu tuh pas Mei belajar sendiri tuh yang paling enak tuh 4 kata dalam satu baitnya kak.
0: 4 kata dalam satu bait. Contoh Mei, bisa kasih contoh gak Mei?
1: Ya, bentar.
0: Siapa tahu Mei ada lirik yang udah dicatat nih. Karena Roy juga mau tahu nih, dan juga mungkin Roy bisa belajar nih. Siapa tahu Roy bisa jadi pengarungut.
1: Pertama coba.
0: Iya, coba coba.
1: Lampangkan derang anak burung tingan. Nah, itu lima kata awalnya dulu tuh susah banget, Kak. Mempelajari itu jadi kayak tak apalah kesimpal.
0: Iya. Berarti mencari rimanya gitu ya, Mei ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau nadanya tuh gimana, Mei? Kok Mei bisa kayak apa ya? Kalau penyanyi dangdut tuh kayak ada cekokannya gitu, Mei?
1: Nadanya?
0: Nadanya.
1: Macam-macam enggak nadanya, bingung jurus.
0: Nadanya itu berarti dibuat sendiri kah, Mei?
1: Iya, dibuat sendiri tergantung sama chord-nya.
0: Oke. Nah, mungkin Mei ya, kalau Kulapa Hari Kita nih mungkin ada yang belum familiar ya sama karungut. Mungkin Mei bisa dijelaskan sedikit nih, sebenarnya karungut ini seperti apa sih, Mei? Dan mungkin Mei bisa menjelaskan apa sih keunikan dari seni karungut ini, Mei?
1: Kalau menurut ulun sendiri ya, Pak?
0: Iya, menurut Pian, Mei.
1: Kalau menurut ulun sendiri, karungut itu sebuah seni pantun yang menceritakan suasana, bisa juga suasana hari ini atau bisa juga suasana yang telah lampau, Kak.
0: Oke. Kayak pesan-pesan kehidupan gitu ya, Mei ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan sekarang kan karungut ada yang dijadikan tanda timang.
0: Oke. Berarti mungkin kayak mengisahkan kehidupan gitu ya, Mei ya?
1: Iya.
0: Kehidupan. Nah, kalau mungkin Mei itu kan mengarungut, mungkin biasanya ada pesan-pesan kehidupan begitu ya. Kalau menurut Mei sendiri, seberapa penting nih nilai-nilai mungkin yang disampaikan dalam sebuah karungut tuh, Mei? Apa memang harus, kalau kita mengarungut nih harus ada pesan-pesan nih yang harus kita sampaikan atau gimana tuh, Mei?
1: Ya, harus, Kak.
0: Oke. Kalau Mei sendiri biasanya apa nih pesan-pesan yang disampaikan ketika mengarungut, Mei?
1: Pesan-pesan tentang kebahagiaan, terus semoga rezekinya lancar.
0: Oh, ya. Kalau Mei sendiri ini kalau ngebuat lirik karungut nih biasanya inspirasinya itu datang dari mana, Mei? Dan juga mungkin berapa lama nih Mei menyusun itu, kan kalau kita buat lirik kan pasti ada kata-kata dan juga rima yang mungkin nyambung gitu ya, Mei. Itu biasanya berapa lama tuh, Mei?
1: Tergantung, Kak. Kalau tandak timang biasanya sedikit ngambil dari Google atau dari YouTube. Nah, tapi kalau buat khusus lomba atau penampilan biasanya itu fokus sampai seminggu atau dua minggu itu. Wah. Memang bikin sendiri,
0: Kak. Berarti cukup lama juga ya, Mei ya, seminggu sampai dua minggu ya bikin lirik satu kali lagu karungut begitu ya. Kalau Mei sendiri ada pengalaman berkesan kah selama tampil dan mungkin momen panggung yang tidak terlupakan nih bagi Mei Lani?
1: Gak tahu juga, Kak.
0: Pernah manggung di mana aja nih, Mei? Pernah penampilan tuh Mei pernah di mana aja?
1: Di lomba pernah 4 kali. Terus di Pelangka, ikut lomba di Pelangka artinya ada 2 kali.
0: Oke.
1: Terus di kampus juga sering ikut segala, diundang acara-acara gitu loh, Kak.
0: Berarti cukup sering ya, Mei ya, ikut lomba ya, Mei ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau sekarang nih, Mei ya, kita kan di era digital nih, Mei, serba canggih nih teknologi dan lain sebagainya. Menurut Mei sendiri, media sosial ini ngebantu nggak sih atau justru menjadi tantangan nih untuk seni tradisional seperti karungut ini, Mei?
1: Ngebantu banget, Kak.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Karena setiap kegiatan ulun tuh ada job dari sanggar. Dari setiap kegiatan ulun, setiap penampilan ulun tuh videokan terus ngepost di TikTok.
0: Okay.
1: Dan setiap lu ngepost itu tuh selalu FYP, Kak.
0: Oh, banyak atensinya ya, Mei ya?
1: Iya.
0: Oke. TikToknya nih apa, Mei? Kau bisa lihat nih.
1: Lemon tea, bentar, Kak.
0: Oke, lemon tea ya.
1: UNSS di game kalian yang ngerti.
0: Oke. Nanti lah ya. Oke. Nah, dan tentunya berarti sosial media ini sangat ngebantu untuk mempopulerkan seni karungut ini ya, Mei, berarti ya, Mei ya.
1: Ya.
0: Menurut Mei, asalkan kita tidak malu untuk ngeposting kesenian dari karungut ini. Nah, Mei, ini kan kalau ngelihat anak muda sekarang nih, Mei, menurut sudut pandang Melani sendiri, apakah minat mereka terhadap karungut ini mulai meningkatkah atau masih perlu banyak pendekatan nih, Mei?
1: Kalau menurut Mei, banyak yang berminat, cuman yang ngajarin itu yang
0: nggak ada.
1: Yang nggak ada, Kak.
0: Oh, kalau Mei sendiri kan ada yang ngajarin tuh ya dulu ya. Mungkin berarti menurut sudut pandang Mei, banyak yang mau menjalankan seni mengarungut ini tapi nggak tahu mau belajar sama siapa, begitu ya, Mei ya? Oh, oke. Nah, kalau menurut Mei sendiri kan berbicara terkait generasi muda, menurut Mei sendiri cara paling efektif nih untuk mengenalkan karungut ke anak-anak muda itu gimana, Mei?
1: Dengan memposting di postingan aja sih, Kak.
0: Oh, ya, bikin-bikin konten edukasi gitu ya, Mei ya?
1: Iya.
0: Oh ya. Oke, baik. Berarti sosial media ini sangat ngebantu untuk memperkenalkan kesenian karungut. Kalau Mei sendiri pernah nggak sih, Mei? Ini kan kita berbicara terkait penampilan seni karungut, karena Mei kan sering tampil tuh di dalam berbagai lomba-lomba dan juga acara-acara. Pernah nggak sih, Mei, merasa gugup atau mungkin kehilangan percaya dirinya, Mei, saat tampil di depan banyak orang, Mei?
1: Tiap tampil aja sih kalian gugup.
0: Oke, itu gimana caranya, Mei? Karena kalau kita gugup kan otomatis ngeblank. Kalau Mei sendiri nih gimana tips and triknya supaya ini udah gugup nih tapi masih bisa tampil dengan baik, Mei?
1: Tapi biasanya pas mau dekat tampil tuh udah hilang gugupnya gitu. Nah,
0: oke.
1: Ya, kayak yang kemarin-kemarin aja bisa, masuk sekarang nggak bisa gitu ya.
0: Oh.
1: Kayak motivasi diri sendiri.
0: Iya. Berarti kita harus memotivasi diri kita sendiri, begitu ya, Mei ya? Oke. Mei, selama kamu menjadi pengarungut nih, Mei, dari kelas 3 SMK kan ya tadi ya. Ada nggak sih, Mei, pelajaran hidup yang paling berharga yang sudah Mei dapatkan ketika mengenal kesenian karungut ini, Mei?
1: Pelajaran hidup yang paling berharga yang ulun rasakan selama mengenal karungut, ulun merasa bangga atas diri saya sendiri.
0: Oh, bangga ya dengan kebudayaan yang ada sama Mei ya?
1: Iya.
0: Oke, dan semoga ini orang-orang juga banyak ya untuk mempelajari kesenian karungut ini. Oke, mungkin Mei punya pesan khusus kah untuk generasi muda nih agar lebih mencintai budaya daerah kita nih, Mei? Apa nih, Mei, pesan-pesan khususnya, Mei? Halo?
1: Apa, kebingung juga lu, Kak.
0: Pesan-pesan atau closing statement-nya deh untuk menutup obrolan kita di malam hari ini terkait topik kita bersuara lewat kesenian karungut nih, Mei. Silakan, Mei.
1: Jangan malu untuk belajar.
0: Oke.
1: Jangan takut untuk mencoba.
0: Oke, jangan malu untuk belajar, jangan takut untuk mencoba ya, Mei ya.
1: Iya.
0: Karena kita tidak tahu nih, kalau kita nggak coba ya gimana mau bisa ya untuk mempelajari kesenian karungut ini ya.
1: Ya, kayak ulun dulu tuh memang nggak ada basic sedikit pun buat nyanyi karungut, Kak.
0: Oke, tapi seiring berjalan dengan waktu, kalau kita mau belajar bisa ya, Mei ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, Mei, Roy pengen ngucapin terima kasih, Mei, udah meluangkan waktunya di malam hari ini, udah ngobrol-ngobrol sama Roy dalam program apresiasi budaya, Mei ya. Semoga Mei ini mungkin bisa berjalan dengan lancar skripsinya. Ini kapan, Mei, skripsinya, Mei?
1: Kemarin tanggal 5 baru sempro, Kak.
0: Oke, terus kapan lagi?
1: Ini mau minggu depan mau ngurus surat penelitian.
0: Oke, yang terbaik ya, Mei ya. Semoga bisa lulus tepat waktu. Oke, Mei, terima kasih untuk Mei sudah ngobrol-ngobrol sama Roy di malam hari ini ya. Dan semoga perjalanan dan semangat yang mungkin sudah Mei ceritakan ini bisa menginspirasi generasi muda untuk semakin mencintai budaya lokal, terkhususnya kesenian Karungut ya, Mei ya.
1: Ya, amin.
0: Oke, terima kasih Mei. Selamat malam. Sukses selalu.
1: Malam.
0: Oke.

Sungai Kawat adalah salah satu sungai kecil yang terletak di kota Sintang, Kalimantan Barat. Sungai ini termasuk salah satu cabang atau anak dari Sungai Kapuas. Menurut cerita, sungai ini dinamakan Sungai Kawat karena sebuah peristiwa yang dialami seorang nelayan ketika sedang memancing ikan di sungai tersebut. Alkisah, saat kota Sintang masih sepi penduduk, di daerah itu hidup sebuah keluarga miskin. Keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung yang sudah tua dan lapuk di tepi sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Setiap hari sang ayah mencari ikan di sepanjang aliran sungai. Jika beruntung, ia terkadang memperoleh ikan yang cukup dimakan beberapa hari bersama keluarganya. Namun jika sial, ia terkadang pulang tanpa membawa seekor ikan pun. Peristiwa apakah yang dialami nelayan tersebut sehingga sungai itu diberi nama Sungai Kawat? Temukan jawabannya dalam cerita asal mula nama Sungai Kawat berikut ini.

0: Lagi kok cengeng, baru satu jam tidak makan sudah ribut.
1: Iya ya, baik ayah.
2: Tapi ya, kan aku lapar.
0: Sudah jangan ribut, jangan tiru ibumu yang biasanya hanya makan dan ngomel. Tiap hari yang dipikirkan hanya makan, makan melulu.
2: Namanya orang hidup ya harus makan, Pak.
0: Sudahlah, Saipin. Sini kamu.
1: Iya ya.
0: Besok pagi kami ikut ayah, cari ikan.
1: Baik ayah.
0: Nanti kamu di rumah jangan hanya makan saja, menanam sayuran kan bisa.
2: Tapi ya aku kan.
0: Kamu ini kalau diberitahu selalu membantah saja. Mau jadi seperti ibu kamu ya?
2: Tidak ya.
0: Sudah sana.
3: Keesokan harinya Unru pun berangkat untuk mencari ikan di sungai dengan ditemani anak pertamanya. Ia berangkat sangat pagi-pagi sekali, berharap bisa mendapat tangkapan yang cukup untuk keluarganya.
0: Saipin, bangun. Mau jadi pemalas, apa kamu?
1: Iya.
2: Ada apa ini? Pagi-pagi sudah teriak-teriak.
0: Ayo cepat, Pin. Sudah siang.
1: Iya ya.
3: Mereka akhirnya berangkat menuju sungai. Meski hari masih sedikit gelap, mereka berangkat dengan perut kosong, tanpa mandi, tanpa sarapan apapun.
2: Abang kemana, Bu? Sudah berangkat sama ayahmu? Berangkat kemana, Bu? Kok pagi sekali? Cari ikan.
3: Di sungai, Saipin dan ayahnya mulai mendorong dayungnya menuju lokasi sungai untuk memancing ikan. Tak lupa mereka menyiapkan segala kebutuhan memancing seperti umpan dan alat memancing lainnya.
0: Sudah kamu siapkan pancing kamu, Pin?
1: Siap semua ya.
0: Umpan kail ayah?
1: Sudah, ayah.
0: Ya sudah, kita dorong perahu kita. Kita cari lokasi yang bagus.
1: Baik, ayah.
3: Saipin pun membantu ayahnya mendorong perahu ke tengah sungai. Tak lama, mereka menghentikan perahu di sebuah lokasi sungai. Mereka pun memancing di sana.
0: Siapkan kailmu, Pin. Kita memancing di sini.
1: Iya, ayah.
0: Ya sudah, yang benar agar kita dapat ikan banyak.
1: Iya, ayah. Tapi ayah diam, ikannya nanti takut.
0: Iya.
1: Ayah, ada yang menarik kailku.
0: Tunggu sebentar.
1: Waduh, waduh ya, tolong.
0: Tarik, Pin. Langsung tarik saja.
1: Ah, putus ya. Sepertinya ikan besar.
0: Ah, kamu begitu saja tidak bisa.
1: Tadi berat ya. Mungkin ikannya memang besar ya.
0: Ya sudah, kita coba lagi.
1: Iya, ayah.
0: Ada yang menarik kail ayah.
1: Aku juga ya, berat ya.
0: Waduh, ikannya besar ini.
1: Aduh.
0: Lumayan ini.
1: Ayah, ya, tolong bantu ya. Ini ikannya besar sekali. Sudah kelihatan ini.
0: Mana, Pin? Wah, benar besar sekali ikannya. Sebentar ayah naikkan kail ayah dulu.
1: Ah, ayah lama sekali. Cepatlah ayah.
0: Iya, tunggulah sebentar.
1: Ayah.
0: Iya, Pin, tarik saja.
1: Ah, patah joranku ya.
0: Hah, bagaimana bisa? Sepertinya kayak ayah menyangkut di kayu, Pin.
1: Ayah ini bagaimana sih? Satu ikan tadi cukup untuk makan satu minggu ya.
0: Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang bantu ayah mengangkat kail ayah yang tersangkut.
1: Ayah sendiri aja, kesal aku ya. Ikan besar tadi akhirnya lepas.
0: Ya sudah, ayah turun dulu ke sungai.
3: Saipin hanya terdiam kesal. Unru turun dari perahunya dan menyelam mengangkat kail yang tersangkut di akar kayu. Setelah itu mereka melanjutkan memancing. Namun sampai tengah hari tak ada satupun ikan yang menyentuh umpan kail mereka. Akhirnya mereka mencoba mencari lokasi lain dengan menyusuri sampai ke hulu sungai.
0: Pin, sepertinya sudah tidak ada ikan di sini. Kita pindah saja mencari tempat lain yang ikannya masih banyak.
1: Terserah ayah saja.
0: Nah, bagaimana kalau di sini?
1: Terlalu terang ya. Sepertinya tidak akan ada ikan di sini.
0: Ya sudah.
1: Coba di sini ya.
0: Baiklah, sepertinya ini tempat yang bagus. Sepertinya tidak ada juga ikan di sini, Pin.
3: Karena tak kunjung mendapatkan ikan, mereka terus mencari tempat lain. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Alen. Alen mengingatkan bahwa

0: Hari sudah mulai sore dan biasanya ikan sudah mulai susah dipancing.
1: Kenapa tidak ada ikan satupun padahal kita sudah menyusuri sungai?
2: Iya ayah, kenapa tidak ada ikan sama sekali? Atau mungkin di sebelah sana ya, arusnya sedikit deras di sana.
1: Ayo kita coba ke sana.
2: Ah, sama aja ya, tidak ada ikan di sini.
3: Mau kemana lagi kalian ini? Hari sudah mulai sore.
1: Kami sedang mencari ikan, Len.
2: Iya paman, tapi dari pagi kami tidak mendapatkan ikan satupun.
3: Sudahlah, besok saja dilanjutkan. Hari ini memang tidak banyak ikan yang bisa ditangkap.
4: Aku pun hanya dapat beberapa ekor saja.
1: Sebentar lagi, kami belum mendapatkan apapun.
3: Kasihan anakmu, Bro. Tampaknya dia sudah lelah sekali.
2: Aku tidak apa-apa, Paman.
1: Nanti kami menyusul kamu, Len.
0: Hari semakin malam. Saipin mengingatkan ayahnya untuk pulang. Namun Unru tidak mengindahkan ajakan anaknya karena belum mendapatkan ikan sama sekali.
2: Sudah mulai gelap ya, sudah tidak mungkin kita mendapatkan ikan.
1: Sebentar lagi Pin, kasihan adik dan ibumu di rumah kalau kita tidak dapat apapun.
2: Tapi ya, hari sudah malam.
1: Sudah, sebentar lagi pasti dapat.
2: Ya sudah, ayah saja yang memancing, aku sudah lelah ayah.
1: Iya Pin, kamu duduk saja. Lihat Pin, ada yang menarik kail ayah. Kali ini ayah harus dapat.
2: Benar ya?
1: Ayah ulur umpannya Pin, biar dimakan semua. Kenapa semakin ringan ya?
0: Unru sangat serius memperhatikan tali pancingnya sehingga ia tidak menyadari hari mulai gelap dan cahaya matahari telah berganti dengan cahaya bulan. Akhirnya Unru perlahan-lahan menarik pancingnya.
1: Tidak ada perlawanan, ikannya pasti lepas lagi, Pin.
2: Yang benar saja, ayah. Kalau begini caranya, sia-sia kita memancing dari tadi.
1: Sebentar, Pin. Ayah tarik dulu tali ini.
0: Tiba-tiba, Unru melihat kelebatan kawatnya seperti emas bersatu dengan tali pancingnya.
1: Astaga, apa aku tidak salah?
2: Kenapa, ayah?
1: Bukannya itu emas, Pin?
2: Iya, ayah. Benar sekali. Itu emas.
1: Syukurlah, Pin. Syukurlah. Kita bisa kaya, nak. Kita kaya.
2: Benar ya? Kita bisa jadi kaya.
1: Ayo. Ayo kita tarik kawat ini, Pin.
2: Ayo, cepat ya.
1: Tarik terus, Pin. Cepat tarik.
2: Iya, ayah. Tapi ini sudah banyak ya.
1: Biar, Pin. Kita tarik terus sampai habis kawat ini.
2: Sudah, ayah. Sudah cukup ini untuk kita.
0: Karena sangat senangnya, Unru lupa diri. Ia tidak menghiraukan peringatan dari anaknya. Ia juga sama sekali tidak mendengarkan suara peringatan yang datang dari pinggir sungai sampai akhirnya.
5: Sudah, Unru. Sudah cukup banyak emas yang kau dapatkan.
1: Tarik terus kawat emasnya, Pin. Tarik cepat.
2: Tapi ya,
5: sudah banyak sekali, Unru. Emas itu sudah banyak. Cukup. Hentikan kawat emas itu.
2: Ayah, berhenti ya.
1: Iya, sebentar lagi, Pin.
2: Ayah, perahunya.
5: Sudahlah, Unru. Mau untuk apa emas sebanyak itu?
0: Hati Unru itu benar-benar telah teracuni oleh sifat serakah. Padahal jika seandainya ia mengambil beberapa meter saja dari kawat emas itu, hidupnya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Akhirnya tak seekor pun ikan yang mereka dapat. Tak seutas kawat emas pun yang mereka dapat. Bahkan Saipin, anak lelakinya pun menjadi tumbal keserakahan ayahnya. Ia tenggelam bersama perahu yang mereka gunakan untuk memancing. Sejak peristiwa itu, masyarakat setempat menyebut sungai itu dengan nama Sungai Kawat. Hingga saat ini, Sungai Kawat yang merupakan salah satu anak sungai atau cabang dari Sungai Kapuas ini masih dapat kita saksikan di daerah Kota Sintang, Kalimantan Barat.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Mengenal ritual unik di Indonesia.
5: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih. Tapi, saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Aduh, tubuhku kering.
2: Hah? Aku juga. Lihat daunku juga kering sekali.
1: Sama, lihat aku kering dan hampir mati.
2: Ya, kita sudah kekeringan. Matahari terlalu panas.
1: Sudah tidak hujan lagi.
2: Tinggal kita, teman-teman yang lain sudah ditebang. Panas, aku butuh air.
3: Aku juga butuh air.
4: Stop penebangan pohon, cegah kekeringan lahan.

Masjid Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Suatu pagi, ketika empat anak muda berdiri di hadapan Candi Borobudur, kemudian kabut tipis perlahan terangkat, membuka siluet bangunan batu yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun terlihat. Di sini, waktu seperti melambat, membuat mereka semua terpana.
1: Ini Borobudur ya? Gila, aku kira cuma lihat di foto. Dari kejauhan aja udah bikin merinding.
2: Bayangin, sekarang kita berdiri di depan candi yang dibangun ratusan tahun lalu.
3: Lebih dari 1000 tahun, Li. Dan masih berdiri sampai sekarang.
4: Rasanya seperti kita lagi diajak pelan-pelan masuk ke dalam cerita masa lalu ya.
0: Langkah demi langkah membawa mereka semakin dekat. Relief-relief batu terpahat rapi menjadi saksi perjalanan hidup manusia. Borobudur tidak berbicara dengan suara, tetapi dengan makna.
3: Coba kalian lihat relief ini. Ada cerita tentang kehidupan, perjalanan, dan kebajikan.
2: Wah, aku baru sadar. Ini seperti buku sejarah raksasa.
1: Ini adalah warisan yang tidak ternilai oleh apapun. Mau ratusan kali kesini pun, pasti gak akan membosankan.
4: Makanya, UNESCO menetapkan Borobudur sebagai warisan budaya dunia.
1: Pantes ya, orang-orang dari berbagai daerah, bahkan negara, rela jauh-jauh kesini. Inikah yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama?
2: Karena yang dicari itu bukan cuma foto, tapi pengalaman batin yang ibaratnya tuh gak bisa dituang dalam sebuah kalimat.
0: Mereka masih terpana kagum menikmati setiap relief, ukiran, dan susunan bebatuan di Candi Borobudur itu. Dengan perasaan yang bertanya-tanya, bagaimana manusia zaman dahulu bisa membuat candi seindah ini? Namun, di tengah kekaguman, lahir kesadaran bahwa warisan sebesar ini tidak akan bertahan tanpa kepedulian bersama.
1: Aku jadi mikir, kalau semua orang datang tapi sembarangan, apa yang bakal terjadi ya?
3: Makanya, sekarang kalau berkunjung ke Borobudur ini dibatasi. Kalau tidak salah, maksimal 1.200 orang per hari deh. Dibagi menjadi 8 sesi kunjungan dan wajib menggunakan alat kaki khusus serta didampingi pemandu saat naik ke struktur candi. Bukan buat menghalangi, tapi buat melindungi Borobudur.
2: Kalau Borobudur rusak, yang hilang bukan cuma candi, tapi jati diri bangsa.
0: Berwisata itu bukan cuma soal datang, melihat, lalu pulang. Ada tanggung jawab di setiap langkah yang kita ambil. Di tempat seperti Borobudur, kita diajak untuk lebih pelan, lebih sadar, dan lebih menghargai. Karena kalau kita menjaga sikap, keindahan ini akan tetap bisa dinikmati oleh banyak orang. Sampai nanti.
2: Hari ini aku belajar, wisata itu bukan cuma tentang jalan-jalan. Dan aku berharap orang yang datang ke Borobudur gak cuma foto, update medsos.
1: Bener, tapi juga harus peduli dengan sekitar. Tidak merusak bentuk, jangan buang sampah sembarangan, harus bersikap sopan dan santun.
3: Bukan naik-naik sembarangan, bukan juga coret-coret. Tapi datang untuk belajar dan menambah wawasan.
4: Kalau kita yang jaga sikap, tempat ini akan terus hidup. Sama artinya menjaga warisan agar tetap bercerita untuk generasi selanjutnya. Dan Borobudur akan tetap jadi kebanggaan Indonesia.
0: Borobudur bukan hanya tentang batu yang tersusun rapi, tapi tentang cerita yang dijaga dari generasi ke generasi. Keindahannya akan selalu ada selama kita datang dengan rasa hormat dan pulang dengan tanggung jawab. Karena saat kita menjaga warisan budaya, sebenarnya kita sedang menjaga wajah Indonesia di mata dunia.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Oi, narai gawe nih kau. Ngapain kamu di situ, nah?
3: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
2: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
3: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
2: Wah, loh, Mina kok gak pernah ditawarin?
3: Mina kan sibuk mengkoreksi orang saja.
4: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
5: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
6: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
7: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
6: Kai aw. Awe
7: atuna TG jadi.
6: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
7: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya atuna nyai.
6: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi Ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarannya atawa katutu dia je hoax.
7: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
6: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
7: Yenda itu.
8: rri.co.id sumber terpercaya tentang teraktual.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
3: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
2: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
3: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
2: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
4: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Hikmat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

tetap juga.

Program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 11.7 kHz dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Rindo Pacuramin Kasaru Kepa Sengat Kacubata Arus Arus Arus. Selamat pagi Klopahari, halo. Wow, ketemu lagi sudah ya bersama dengan hari Sabtu, edisi siaran tanggal 9 Mei 2026. Tentunya di pagi hari Palangkaraya ini. Gimana kabar kamu hari ini? Masih pada selimutan atau masih betah dengerin suara hujan yang sudah dari kemarin sore kayaknya ya, nemenin Palangkaraya kita sampai di pagi hari ini punya vibes yang adem banget. Dan juga hujannya dari tadi malam agak ada beberapa level ya, mulai reda, tiba-tiba deras lagi, udah reda, menjelang subuh malah hujan deras lagi. Itu bikin suasana jauh lebih nenangin gitu ya. Pengen aja gitu lanjut tidur karena ini juga mumpung hari Sabtu gitu ya. Buat kamu yang libur, selamat menikmati hari libur kamu ya. Semoga dengan kamu beristirahat dan juga lanjut untuk tidur juga sebagai bentuk untuk kamu jeda sebentar ya dari panjangnya hiruk pikuk dunia. Asik. Dan dibalik cuaca mendung kayak gini, jangan lupa ya kalau hari ini tetap datang dan juga akan selalu membawa semangat baru dan cerita baru juga walaupun hari Sabtu gitu ya. Sesederhana kita bisa menyambut pagi hari ini walaupun agak kedinginan dikit ya. Yang penting udaranya masih segar dan juga ada suara hujan yang bisa nemenin kita juga di pagi hari ini. Nah, sama halnya seperti ini, saya akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan banyak sekali program-program yang akan kami sajikan untuk kamu, menemani kamu di hari Sabtu ini. Asik. Tapi sebelum kita lanjut bersama dengan program-program kita, kita akan menghadirkan sebuah renungan sebagai bentuk rasa syukur kita karena kembali hadir menghirup udara segar kita di pagi hari ini. Dengan itu juga kami hadirkan Cahaya Pagi Katolik untuk kamu.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, para pendengar Mimbar Agama Katolik, malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan menyentuh kehidupan banyak orang, yakni sakramen perkawinan, cinta yang diberkati Allah. Tema ini mengajak kita untuk memaknai kembali kesakralan ikatan suami istri dalam terang iman Katolik dan memahami panggilan luhur yang diemban oleh setiap pasangan hidup. Semoga permenungan ini menjadi berkat dan kekuatan khususnya bagi para suami istri dan keluarga-keluarga Katolik di tengah tantangan zaman ini. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, perkawinan bukan semata-mata sebuah kontrak sosial atau kesepakatan antara dua pribadi saja. Dalam iman Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen. Artinya, Allah sendiri hadir dan bertindak di dalam ikatan kasih tersebut, di dalam ikatan perkawinan tersebut. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1601 dikatakan, perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang dibaptis, yang telah diangkat oleh Tuhan menjadi sakramen, yaitu sebagai tanda rahmat dan kasih antara Kristus dan gereja. Nah, artinya cinta antara suami dan istri menjadi cermin dari cinta kasih Kristus kepada gereja, menjadi cermin kasih Kristus kepada semua umatnya. Sebuah kasih yang setia, yang mau berkorban, mau mengampuni dan menyelamatkan. Inilah cinta Kristus kepada gereja, kepada umatnya. Demikian pula seharusnya cinta antara suami dan istri terus-menerus diwujudkan. Dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11 dikisahkan Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Di sana ia membuat mujizat pertamanya dengan mengubah air menjadi anggur. Ini menjadi simbol bahwa Kristus memberkati dan mengangkat martabat perkawinan ke dalam misteri ilahi. Sakramen perkawinan adalah tanda nyata bahwa cinta sejati antara pria dan wanita disucikan dan dikuatkan oleh rahmat Allah. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, terdapat empat ciri utama dari perkawinan Katolik yang membedakan dengan pemahaman duniawi. Yang pertama, unitas atau kesatuan. Perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, secara eksklusif, terikat satu sama lain, tidak ada pihak ketiga. Jadi khusus atau hanya seorang pria dan seorang wanita. Yang kedua, indisolubilitas atau tak terceraikan. Sekali diberkati dalam gereja Katolik, ikatan perkawinan ini tidak dapat diputus oleh manusia. Dengan kata lain, tidak ada istilah perceraian di dalam gereja Katolik. Hanya kematian yang dapat memisahkan, bukan perceraian. Yang ketiga, terbuka pada kehidupan. Jadi setiap pasangan suami istri harus terbuka pada keturunan sebagai anugerah dari Tuhan. Menolak mentalitas kontraseptif dan menutup diri dari kehidupan baru yang akan Tuhan anugerahkan. Dan yang keempat, yakni kesetaraan martabat dan tanggung jawab. Suami istri harus saling melengkapi dan memiliki hak serta kewajiban yang setara di dalam keluarga. Keempat ciri ini mencerminkan kasih Kristus kepada gereja yang penuh pengorbanan, yang setia dan membangun kehidupan. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sakramen perkawinan bukan hanya soal cinta romantis, tetapi ini adalah panggilan untuk menjadi sahabat, pelayan dan saksi satu sama lain di dalam Tuhan. Berikut beberapa dimensi penting dalam panggilan hidup suami istri.
Yang pertama, panggilan menjadi sahabat sejati. Suami dan istri dipanggil untuk saling menemani dalam suka dan duka, dalam waktu sehat maupun sakit, dalam untung dan malang. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18, Allah bersabda bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi suami istri adalah mitra, bukan pesaing. Dalam kehadiran satu sama lain, mereka menemukan kekuatan, menemukan penghiburan dan semangat baru untuk saling melengkapi dan membahagiakan. Yang kedua, panggilan menjadi pelayan kasih. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri harus saling melayani, saling memahami, dan yang paling penting adalah saling mengampuni. Santo Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 25, mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi panggilan ini menantang karena menuntut pengorbanan. Tetapi justru dalam pengorbanan itu cinta sejati tumbuh dan bertahan. Dan yang ketiga, panggilan menjadi saksi Kristus dalam keluarga dan masyarakat. Jadi pasangan suami istri, pasangan Katolik, tidak hanya membangun rumah tangga untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, tetapi menjadi terang dan garam bagi masyarakat, terang dan garam bagi dunia. Melalui kesetiaan, kerja keras, dan pendidikan iman anak-anak, pasangan suami istri menjadi pewarta Injil bagi dunia. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak menutup mata bahwa kehidupan perkawinan seringkali menghadapi banyak tantangan. Misalnya kesibukan dan akhirnya kurangnya komunikasi. Lalu juga misalnya ada perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, belum lagi terkait tekanan ekonomi, perbedaan karakter, krisis iman, dan juga nilai-nilai moral yang semakin memudar. Namun sebenarnya disinilah rahmat sakramen perkawinan menjadi sumber kekuatan. Jadi suami dan istri dipanggil untuk terus-menerus bertumbuh dalam doa, terus-menerus membangun dialog yang jujur, dan melibatkan Allah dalam setiap pergumulan mereka. Perkawinan yang hanya mengandalkan cinta manusiawi tentu akan mudah goyah. Tetapi perkawinan yang dilandaskan pada kasih Allah akan bertahan di tengah badai. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, akhirnya saya mengajak kita semua untuk mensyukuri sakramen perkawinan sebagai anugerah yang luhur. Kita doakan agar setiap pasangan suami istri Katolik tetap setia dalam cinta, saling menguatkan dalam doa, dan menjadi teladan bagi anak-anak dan lingkungan mereka. Untuk para muda-mudi yang sedang mempersiapkan diri memasuki hidup perkawinan, semoga mereka juga memandang bukannya sekedar upacara atau status sosial, tetapi perkawinan sebagai panggilan hidup yang suci. Dan bagi yang mungkin mengalami luka dalam perkawinan, semoga Tuhan senantiasa menguatkan dan memulihkannya. Karena di dalam Kristus tentu tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, mari kita tutup rangkaian pertemuan kita ini, permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah cinta yang Kau hadirkan dalam sakramen perkawinan. Berkatilah setiap keluarga Katolik agar menjadi tempat kasih, pengampunan, dan sukacita. Kuatkanlah suami istri dalam kesetiaan,
dan panggilan mereka, agar mereka menjadi saksi cintamu di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah permenungan kita dalam mimbar agama Katolik. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Semoga Tuhan memberkati setiap keluarga dan komunitas kita dengan damai dan cinta kasih yang sejati.

0: RRI,
1: Pro 4 RRI,
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Kulapa hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Enak Lopari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini. Setelah kita bersama-sama mendengarkan renungan pagi Katolik ya di pagi hari ini, semoga sepanjang hari kamu selalu diberkati oleh Tuhan.

Tuhan nih ya. Dan tentunya kalau kita lihat pagi hari ini kayaknya hujannya nemenin dari tadi malam ya. Dan juga tadi Nisa berangkat agak sedikit kaget karena ternyata beberapa pom di Palangkaraya bahkan belum buka pun sudah ada beberapa yang ngantri. Semoga hari ini kamu semua ada dapat rezeki untuk dapat bensinnya ya gitu ya, tanpa harus hujan-hujanan ataupun kepanasan. Tetap semangat semuanya ya, semua pasti berlalu dan kita akan laluinya bersama. Asik. Masih menemani kamu bersama dengan lagu-lagu lainnya, kali ini bersama dengan Pace Andro dengan Mimo Secinta Koi.

0: Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Unah ayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Barito Bahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebuah kendaraan roda 4 jenis pickup dilaporkan terbakar di Jalan Pemuda, kilometer 25 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kejadian tersebut diketahui sekitar pukul 9 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian kendaraan. Peristiwa tersebut langsung mendapat penanganan dari tim pemadam kebakaran gabungan bersama dengan warga sekitar. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Namun satu unit kendaraan mengalami rusak akibat terbakar sepenuhnya. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Petugas masih mengumpulkan informasi dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sumber api yang menyebabkan kendaraan tersebut. Demikian Barito Bahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali di pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro Epat RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Siapa bilang kalau nikmatin seni ini tuh harus selalu dari museum yang sunyi atau bahkan harus suasana yang serius. Sekarang seni itu sudah semakin dekat ya, udah semakin dibawa dengan santai, bahkan bisa dinikmati sambil jalan-jalan di ruang terbuka hijau. Nah, lagi ramai banget Art Jakarta Gardens 2026 yang resmi dibuka di hutan Kota Bai Plataran dan bakal berlangsung sampai 10 Mei 2026. Berarti besok menjadi hari terakhir ya. Masih bisa kok kamu ngejarnya dari Palangkaraya. Yang bikin keren adalah konsepnya ini tuh beda banget. Coba deh kamu bayangin ya, ada instalasi seni, ada patung-patungan estetik, musik, performance art, sampai ngobrol langsung bareng pelaku seninya. Semuanya dilakukan di ruang terbuka. Jadi vibes-nya itu enggak kaku, malah lebih chill dan juga relate banget ya bareng anak muda kita sekarang. Waduh, tahun ini ada 26 galeri dari Indonesia dan Asia yang ikut meramaikan. Artinya karya seniman lokal makin dilirik dan punya ruang besar buat sama-sama berkembang. Dan menurut Nisa nih ya, ini tuh keren banget. Karena dari seni kan sekarang tuh gak cuman bisa dilihat gitu ya, tapi bisa juga loh kita rasain dari semua karya yang dihasilkan. Kadang dari karya seni juga kita tuh banyak belajar. Ada rasa keresahan, ada budaya, ada kehidupan, bahkan perasaan yang kayaknya susah banget untuk kamu jelaskan pakai kata-kata. Siapa tahu kamu sekarang lagi struggle banget untuk mengungkapkan perasaan kamu menggunakan sebuah kalimat penghantar. Dan siapa tahu melalui seni ini juga nih, kamu bisa menghantarkan pernyataan-pernyataan yang kayaknya bisa tersampaikan dengan orang yang kamu tuju. Waduh, masih pagi nih Nisa, obrolan kita udah berat banget. Gak berat ya, tapi seru akan nemenin kamu bersama dengan kearifan lokal Nusantara.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

95,1 MHz suara budaya Palangkaraya. Ketika kamu dikasih dua kalimat kebun binatang, ketika kamu dengerin ini, kira-kira apa nih yang kepikiran? Healing bareng dengan keluarga, atau lihat satwa yang lucu, atau bahkan malah nostalgia study tour waktu sekolah dulu. Karena ada kabar menarik ya, kali ini dari dunia konservasi Indonesia. Taman Safari Indonesia menyatakan siap ikut terlibat dalam pengelolaan Bandung Zoo yang saat ini masih dalam tahap lelang oleh pemerintah Kota Bandung. Tapi ternyata ngurus kebun binatang itu kan gak sesimpel kasih makan hewan aja ya. Ada tanggung jawab yang begitu besar, mulai dari kesejahteraan satwanya, edukasi untuk masyarakatnya, konservasi keberlanjutan, sampai memastikan semua hewan dirawat dengan baik dan juga aman. Dan tentunya Bandung Zoo sendiri dinilai punya potensi besar buat berkembang jadi kebun binatang modern berstandar internasional, tapi tetap mempertahankan nilai sejarah dan juga edukasinya. Tapi jujur nih ya, kalau apa hari siapa sih yang gak mau liburan ke kebun binatang? Kalau ada di Palangkaraya, ada dong. Kita punya ya yang mirip-mirip semi dengan kebun binatang dan juga bisa jadi tempat liburan buat kamu, opsi di akhir minggu ini juga. Apalagi kita ngelihat ya di zaman sekarang, tempat wisata kan bukan cuma soal kita nyari hiburan aja ya, tapi soal gimana sih kita tuh bisa belajar lebih peduli sama alam dan juga makhluk hidup lain ya. Karena menjaga satwa ini kan sama dengan kita menjaga keseimbangan kehidupan kita sendiri gitu ya. Masih akan menemani kamu bersama dengan deretan lagu-lagu lainnya juga. Suara Budaya Palangkaraya.

Maka kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.